Terima kasih Warilun di mana Anda berada, masih bersama kami RRI program Patu Banda Aceh. Warilun, persoalan sampah di perkotaan di Aceh dinilai masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, komunitas hingga generasi muda. Dan hal tersebut mengemuka dalam dialog Green Radio program Satu Banda Aceh pada 9 Mei 2026 dengan tema pengelolaan sampah perkotaan dan upaya dan juga tantangannya. Narasumber dialog Nurul Yana Daba selaku Kepala Biro Organisasi Yayasan Aceh Green Conservation. Mengatakan produksi sampah rumah tangga terus meningkat setiap tahun, terutama di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi seperti warung kopi. Dan menurutnya fenomena menjamurnya coffee shop di sejumlah daerah di Aceh turut berdampak pada meningkatnya penggunaan sampah plastik sekali pakai seperti gelas dan juga kantong plastik. Ia juga menjelaskan AGC selama ini fokus melakukan advokasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk mendorong program bank sampah di tingkat desa. Dan salah satu pilot project yang dijalankan di Desa Blang Hasan, Kabupaten Biren. Dan melalui program tersebut, masyarakat diajak memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik, maksud kami anorganik. Dan sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan dan dibeli oleh desa sebelum diteruskan ke dinas terkait. Dan menurutnya pendekatan ekonomi menjadi salah satu cara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dan ia juga menyebutkan sejumlah desa di Biren kini mulai memanfaatkan limbah organik seperti pelepah pinang menjadi produk UMKM bernilai jual tinggi. Dan produk tersebut bahkan telah dipasarkan hingga tingkat nasional. Dan selain itu juga Warilun, sampah plastik juga mulai dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan tangan seperti tas, meja, dan juga sofa. Nurul Yana juga menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Ia mengajak masyarakat mengubah kebiasaan kumpul angkut buang menjadi pilah kelola manfaat. Dan di dalam dialog tersebut ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah organik. Dan menurutnya sebagai besar sampah rumah tangga berasal dari aktivitas belanja dan dapur yang sehari-hari banyak dilakukan oleh ibu-ibu tentunya. Karena itu AGC juga kerap melakukan pendekatan melalui kelompok pengajian, posyandi, dan juga komunitas perempuan untuk meningkatkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah. Daya juga berharap pemerintah daerah dapat memperluas akses layanan persampahan hingga wilayah pinggiran agar pengelolaan sampah lebih merata. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Terima kasih Warhilun yang mantang setia sajan kamu di RRI Propert Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warhilun. Kamu ucapkan ke memandu warih-warih yang mantang setia sajan kamu di RRI Propert dan yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah kawasan Lam kawasan Blong Padang Kota Banda Aceh. Red frekuensi FM 88,6 MHz Lumba AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI di digital. Warhilun tak merumpok lam dengan ulun tuan ba edisi uronyo uro Rabu lebah Mei 2026 dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan ulun pengenrona tanpa anpoh sa insyaallah ya poh sa aja uro ataupun lebah wate Indonesia bagian barat. Warhilun untuk edisi uronyo lam acara sireboh semoga awak rona memandu sehat berbahagia dan bejendamong lam acara sireboh mudah-mudahan ya narateki jene bergabung lam acara sireboh. Rat 2 buah nembai 0655 0855 0857 lebelah 886. Dan warihlon ba edisi uronyo lam acara sireboh yang akan nanya bahas yaitu tentang bahasa istilah atau bahasa-bahasa Aceh jaman yang mungkin kajareng dah dengar lewatnya mungkin karena na perubahan ya lagi budaya kah mulai berubah dengan kehidupan masyarakat tika mulai berbeda ya dengan jaman menyawai mungkin cara hudep jih beda dengan ino karena na perubahan ya global ya perubahan global dan le budaya-budaya luar yang mungkin kayak tamong atau mungkin karena tata cara hudep ji kabeda ya dengan zaman jeung pegah kiban bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang na lah bahasa Aceh yang kajareng gepake lawetnyo untuk jeung sampaikan rat 2 buah nembe yang kali Nurul sebutkan yang kawai gepreh bak nembe 886 ta mau tanyo co ile. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahilun.
0: Sehat alhamdulillah. Cek Mat kiban uronyo sehat?
1: Alhamdulillah sehat sih, lagi mata uro cerah lagi.
0: Alhamdulillah. Nya tengah buat kursi goyang ya, Cek Mat ya?
1: Iya, bagus kursi goyang.
0: Bu bengah kali?
1: Aku gerobak biru.
0: Bu bengah kali Cek Mat?
1: Ban?
0: Bu bengah kali ya?
1: Bu bengah kali. Anak ikat ni.
0: Hanag apa? Hanag ikat leh?
1: Hanag ikat bu. Hanag ikat. Hanag boleh saja.
0: Hanag boleh. Ya, nggak mengait belum mengah ya.
1: Lagi semangat sih, Maura.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Karena hawa itu rumah memang
0: kuat. Yang kayaknya belum tua sih.
1: Sudah rumah kita, Zen. Bagaimana bergurau? Makan nasi cemak lagi, kan?
0: Iya. Cik Mat, nyoronya tentang bahasa-bahasa yang na istilah dalam bahasa Aceh ya yang kajareng terpakai. Kira-kira putra menurut Cik Mat?
1: Le bahasa yang istilah haji yang bahasa Aceh. Contoh haji gata mentang kajareng urus, kan?
0: Kiban?
1: Gata mentang kajareng urus,
0: kan? Gata, betul-betul. Gata, nyen kan bahasa haluh ya?
1: Bahasa haluh. Gata homeja kan ini macam anak kuda sali baru tukar mandu kan
0: kepekah mandu pada hari
1: tukar pada hari ini pendek kita bergata tak perayu dah bahasa gitu nah jadi mian ini dah pun tak bahasa di bahasa tu anunya balu sih
0: betul
1: mami yang gata tak bergata bangan ini anu lagi nanti kita lagi yang nyambut tahu kan
0: ya karena kajar
1: bahasa
0: jarang dapat hal
1: ni lagi namanya we balik-balik batano. Amnya projek ke mereka balik-balik batano ini hilang kah buka dia mati yang emas tu sebab
0: okey ya. Padahal niat kan yang lain ya cuman gepegah gepegah lagi kan ingat dia ya.
1: Ya iya dengan ke mereka dua di bantai yang semua kan tu bingung tu.
0: Ya ya.
1: Nah, mana nak berkata dua di bantai bertau.
0: No langsung ke nyanyi tujuan juga. Ya?
1: Jadi makanya ni nanti takut dan nanti yo kan.
0: Betul.
1: Ada yang pegang langsung, tak boleh katana. So banyak yang kurang. Kena naya. Jadi naik istilah. Jadi yang ni hanya boleh balik.
0: Betul.
1: Masuk berbuka maka bahasa modern di lain kan.
0: Ya.
1: Bahasa kami jampu-jampu nanti. Lagi nanti Kira kan belum jam puri nak kan?
0: Padahal penting ya.
1: Ini bahasa Aceh ya, bersih-bersih kan. Yang lain mongplo.
0: Yang kajaran kita dengar selain gata putra nom. Cik Mat. Selain gata.
1: Hai. Bagi gata putranya putun bangunan. Sebab kita ada tua.
0: Kan? Yang kenyan.
1: Lagi aku rasa kalau cuti curadun kan payah urusnya you know, kan?
0: Ya, palingan nyen ke panggilan si Roro orang ya.
1: Karena itunya itu kan kata Yasin kan. Ya. Itu bahasa kan saya. Ibu bukan teman. Nanti itu dah hurain lah kan?
0: Oke siap Cik Mat. Lagu-lagu Nur Putra.
1: Ya. Cik Mat kali itu.
0: Karena gak jarang dipakai atau mungkin punya tengok tak bahas lagi
1: no. Bahasa Bali ya.
0: Tengok tak bahas lagi untuk menyedang tusuk-tusuk sate. Oh kali ni jauh tema kan trend baru tinggal tu biasa binan. Oh nyo yang nyo yang pah tak pegah puno.
1: Kita langkah rumah mantan gak jadi murung tu kan?
0: Tak langkah rumah. Nejak rumah lo nanti gaga. Paling nejak rumah lo nak tamong lagi ya nah.
1: Tamong langkah dan langkah lo rumah. Tapi orang saluri macam tu yang nak kamu nak.
0: Betul.
1: Nah, nanti mau rumah ada baju buat.
0: Hello gasa ya. Seperti kon gasa lebih ke inti je dan macam hana me kibana hana me sanut ya.
1: Hana me sanut. Jadi ke nak langkah rumah kan? Nah, dah lah.
0: Iya.
1: Lagi nanti mau ngah bela makan itu dalam. Lagi tamang kan lagi lemo nih kan. Ya bahasa tamang kan lemo kita mau ngalih mau alam nanti.
0: Ya.
1: Ya mesti aja contoh aja nak dapat kata kata salah.
0: Iya betul.
1: Dan mencari tema lagunya nak.
0: Lagu apa?
1: Lagu dakwah.
0: Dakwah.
1: Dengan bakar air, mawati air dengan bakar air tu ya nak.
0: Abakar AR duet dengan Armawati dan Nurul. Silakan salam-salam Hanile.
1: Salam-salam lekong kedaun keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Maksud Lutin, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia, Rahim, Denyan, Lom, Pak Dapi.
0: Kemana-mana ya Cik Mat ya?
1: Pak Amin, Pak Mati. Kan ada Lutin?
0: Kamu rumpoknya.
1: Oke, makasih banyak kan Nurul.
0: Iya, sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro Warehlon. Diliko Cik Mat kagepreh ba 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Inong.
2: Wah,
0: bengah dah orangnya mah.
2: Balik Kak Inong raja bang Kak Inong tiga langsung kita mau nak
0: balik. Oh, rasa kira hat lagi ada urabi.
2: Thank you nyan. Menyobat rezeki bab bibi han hod ulua.
0: Weh, semuanya ker rezeki dari bab bibi re ulua ya.
2: Boleh.
0: Kak Inong, apa sehat ya? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Okay, Kak Inong, kita menurut drone bahasa yang na kata-kata yang na dalam bahasa Aceh yang kajarung tak dengar.
2: Lu tadi yang kajarung tak dengar di drone nak tahu kini lihat niokah ke?
0: Tapi drone.
2: Lu tadi drone nak tahu kini drone ni hanya.
0: Tapi menyo.
2: Kamu pihak nak tahu kini lihat no?
0: Kamu.
2: Oh, kamu pergi loan amanan. Kamu menjak kedih orangnya amanan.
0: Tapi ingat manteng kaim lah tak dengar kan.
2: Ha, nak lihat lihat. Ha, menjaga.
0: Amanan.
2: Ha, menjaga. Ataupun
0: jawabannya cara jauh tak kami.
2: Kami no lihat no. Kami mau ke sana ya. Patek manteng dulu lihat no ka. Lainnya lagi mesaji lagi tanya tamaritnya lintu. Kalau nuha meja kamu Eh, ino hana le ke abang mau ke mana? Ha, mau becak gede lewet no. Ah, kele le mau kecak dah lagu. Ino hana tak sungkel le bina kecak.
0: Heeh, terkecak bahasa terkecak.
2: Ah, bahasa terkecak.
0: Centil di bahasa dia.
2: Oh. Dia dah tanya ana tak kun dia. Ege kah ke kai no le no uma be dia ni. Ana tole kun ni pio rumah lu. Nah, ana tak kun le ya ino. Ah, tengok ajak malu ke? Ha. Ya tanya zaman ke? Ajak malu tengok apa? Ha, tak mau eh nanti. Eh, nun dulu dah di. Lu hana tu hole de pukul bahasa tu. Kadih boh-boh tu mi bahasa dai ona.
0: Ya. Yang lain lah kak Inong?
2: Yang lain mesti ji age ke mana? Apa kata orang ni begah tu ya?
0: Karena ya kajarin dah dengar, kajarin dah pakai ya.
2: Ya, ana dah lepas le. Age-age awak-awak pocu-pocu ana tak kule si pocu dah cunya. Ana tak kule le no tiroro yang kun kun cunya. Le no ke kun nan-nan dum. Hana menghormati lah
0: baga. Heeh, lagi ke Inong punya awai mungkin nak sebut Cut Inong ya, cutnya Inong.
2: Ada, ada. Dan ada pocut.
0: Oh, ada pocut. Berarti memang harus yang keturunan cut mantang yang gehei.
2: Ya, ya. Tapi lebih nak lu tak nak nali di. Aje mahu tuji, aje cip mak pegah tak nyaw cip. Nyaw mahu tuji, tak nyaw ke kulintu. Pi lebih nak lu tak nak dihormat sendiri. Kalau mahu tuji, tak gampang-gampang tak ino ikan-ikan lah. Padahal tak nyaw mahu kadang kawinan curga ke pegah di bawah ke lapak lati lako. Tapi ino kan hanale yang dihormati lagi nyandi.
0: Betul.
2: Awak zaman panenan ron punah-punah abah kelintu. Ino anak mati kamu nge kau wajib ikan kau ikan. Kau memang enggak bisa pakai. Ay begah juga nanti.
0: Ngeri dah.
2: Tak boleh tak dalam ngeri lagi nanti. Anak sole jangan kak nyatanya zaman panenan. Jangan bet menan hai bang hai kon sayang adik ai jayo jamun ino hana le no agate kun oh ke anjing
0: du
2: yo tak ada hoi naja no
0: siap kak Inong ya.
2: Yang mentang di balon dek untuk panjang tak ada maholi ini.
0: Lagu pelagu nuru puta.
2: Puta tak apa. Amir Rahmi dek berpu senan gasih bukan.
0: Amir Rahmi. Gasih memaksa.
2: Ah, yang mentang boleh tak apa?
0: Nya kamu apa?
2: Get. Nya salim pun tak lek adik. Lek selamat bertugas sampai tuntas untuk dek.
0: Amin.
2: Lehan ke mak tanya, lehan ke Kak Yati, ke Cik Adun, ke Panglima Sulung, ke Bang Basri. Lehan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Kemanuan Dung Naju bah.
0: Kabar.
2: Oh, Kak Eli di roti lah. Kak Eli.
0: Terima kasih, Kak Inong.
2: Ya, mantap Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreng. Dah dengar lagu Cik Mat ilah ya. Dakwah puno dari Armawati AR. Duet dengan Abakara AR ke pegah le Cik Mat.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarelon dua buah lagu kali terhadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur tersambung lo acara Sirebo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Rahmi.
1: Iya, Nurul.
0: Gimana kabarnya Kak Rahmi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Nurul, Tiban.
0: Saban, Cik lagi drone.
1: Alhamdulillah, ni beri Allah cabut sehat lah tapi.
0: Iya, alhamdulillah. Dengar apa Kak Rahmi?
1: Ya, tengah duduk.
0: Tengah duduk. Bubungah kali kan?
1: Alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah. Silakan Kak Rahmi. Menurut Kak Rahmi, apa kata-kata dalam bahasa Aceh yang Kak Gadok atau Kak Jaring ke pakai dalam tiuroro?
1: Yang Kak Gadok maksudnya? Jino kan nanti lagi habar lepas habun kan. Jino orang kabih kahke mandum drone hana leh tau he kayu he. Hai kah kau saja. Guna dalam drone kau saja. Gata nak tau he deh orang orang tuha wah gata.
0: Kan
1: Ini mana ada kata-kata yang nurun nazarah tu bapa urun tuh ada tengok.
0: Lainnya, lain pulang. Iya, kat trek kepreh Kak Rahmi tiba-tiba karet ya. Kak Rahmi jene bergabung kembali ya, mesahu balik dalam acara Sireboh Red 26 yang biasa tahu bungi 0651705566 yang kegepreh kelai dilikut Kak Rahmi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055, halo.
2: Waalaikumsalam, Dik Nurulun.
0: Iya, Pak Sobtari, oi.
2: Apa kabar dia?
0: Bahasa Aceh, mari dai.
2: Bye.
0: Alhamdulillah sehat. Rono kiban habar ronyo.
2: Apa ge wayo tiga kerja itu mah.
0: Oh, alhamdulillah ya. Pak Sobtari, nye ronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau kajaring mau pakai. Kiban Pak Sobtari menurut Rono.
2: Kata-kata bahasa Aceh.
0: Dalam bahasa Aceh. Pupu kat.
2: Pakai ya.
0: Kan. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajarin ke pakai kenam tu bahasa Aceh ji. Ya, pemandang yang menurut Pak Pak Sabtari kajarin ke pakai ya. Lagi mungkin menyohan mangat badan menyohan jamun na bahasa aji tei nyino kajareng urang pake tei amanan mungkin lagi rindu bahasa Aceh ji rihun mesin lagi kan kajareng urang pake. Silakan Pak Sobtari.
2: Nah aji ino buat tei baik.
0: Iya, yang lain yang contoh dari Nurul dari Pak Sobtari.
2: Kata-kata
0: bahasa Indonesia
2: bahasa Indonesia
0: kalau jampu-jampu ya. Jadi apa kata-kata aja?
2: Kata-kata aja bahasa Indonesia kalau bahasa Aceh biasa bahasa Aceh
0: kiban?
2: Iya biasa bahasa itu ada berapa ada yang ada bahasa Indonesia.
0: Contoh kata-kata aja apa?
2: Kata-kata ni. Contoh kata-kata ni. Saya pergi ke sawah. Bahasa Aceh. Lonjak ublang.
0: Lonjak ublang kan. Kak biasa mentang dah pakai. Lonjak ublang. Nah, Pak Saudari?
2: Kata-kata anggil-anggil ni pergi ke sawah. Ja ublang.
0: Man najaring dah pakai bahasa aji. Kan manteng dah pakai dalam bahasa Aceh tiuroro. Meja ublang. Meja usawah man.
2: Jaring dah pakai bahasa Indonesia yang saya bahasa tu dia ublang, dia kampus.
0: Oh, mana? Jaring pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kain pakai bahasa Aceh, mana?
2: Yang ngomong dengan bahasa Aceh. pergi pasal ni saya tengok.
0: Ya, ni enggak pasti.
2: Kata-kata tengok.
0: Ha, okey, Pak Sabtari.
2: Ya, nama dek ni.
0: Lagi ni nama ho lah, Ma.
2: Hai, nama ho.
0: Ha, nama ho, tema.
2: Nama ho, tema. Lagi ke enak mencau dengan dia pula.
0: Okey, kakum han.
2: Lagu lah.
0: Apa lagu dah putar? Armo dia air kagak eh.
2: Kali oh.
0: Yang lain?
2: Yang lain. Lain darah tangsi mendap.
0: Darah di tangsi. Darah tangsi.
2: Ah, baik darah di nur darah tangsi je je.
0: Pak Sabtari, tema hanjak jawab. Mbak Mayang bisa.
2: Lama di nuruh ada jauh lagi, bukan cuma jauh lagi, boleh.
0: Tapi berjauh jauh tema. Iya. Okey, Pak Sabtari, Yaakob Tailah darah tangsi, kamu rompok apa? Salim-salim ke sah?
2: Salim di Anggi, ayah pulau, mama, bapa, nikah kering, jadi udah kering, dawa rupa, yang albaro, kain inong lambreng, kain ibi pagair.
0: Ya.
2: Kak cik di kudah dan jauh.
0: Ya.
2: Siapa hitam yang lain mau mandung.
0: Ya, kabar. Terima kasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Dilikut Pak Sabtari karena Buno Karami red hana gede mengelaki lagu. Ta cok lai warih danya yang kagak preh ba 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makan Mama Sri the Kim.
3: Kim rumah tau rewata mangga tak tau.
0: Gimana Pak? Bang Basri sehat ya? Alhamdulillah ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Dari itu lagi sehat, alhamdulillah.
3: Nah, sehat mandum tema.
0: Alhamdulillah ya. Bang Basri, nyo tengah pulang nyo nahat.
3: An kali kerja nak nyo ka istirahat le jan.
0: Oh, nan bu bengah kala.
3: Lu tanyo roya kat tu bayah pulih ning kalau mau mandum nyo.
0: Aduh, ya Allah. Lu dak bu dah.
3: Kala buat.
0: Age ada nak lu pi bagah rak timo ha.
3: Bagah tadi mau pulang tu je mereka nak nak tak yang sempron nurunya han sempron han han mati le kat tu dah.
0: Ya.
3: Aku nak rendah tapi yang.
0: Ya no, ha mati le.
3: Kat tu dah mesti lai mesti ai mati mati tapi kuning mentalnya han sampai bru ke mandu majuan. Pagi yang rendahnya. Ya dah kan gerd mati je 20 orang je atau 3 bulan mana yang kagak mati yang kabih mandu man.
0: Man kata orang maksud je kata apa?
3: Kata orang ya.
0: Kata orang ya. Sampai angguna yang mana hai temu mati ya?
3: Hai temu mati ya. Kamu si agak jumpung lah mana.
0: Ya.
3: Kuning mirah mana lah.
0: Iya, Pak Basri. Pak Basri nya langsung datang membuat demo apa?
3: Iya.
0: Silakan. Kibar menurut Rona istilah dalam kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau mungkin kajaring kepada.
3: Yang nurulnya hana ada pun nurul. Kubeng-kubengnya tu pun nurul.
0: Kubeng.
3: Kubeng-kubeng.
0: Kubeng betul yang kubeng.
3: Yang bahasa Aceh yang ada.
0: Kubeng-kubeng
3: mesti istilah kita pula.
0: Mekubeng.
3: Kain wah anak yang mencari segi mantan kubeng-kubeng mantan kadrum kah? Iya, kadrum. Di sini
0: oh mana sama lagi mengkubek-kubek ya
3: kubeng-kubeng
0: mengkubeng-kubeng awak lama biasa makan mengkubek-kubek mengkubek-kubek hana bedah lah ha menan istilah
3: kubeng-kubeng
0: kubeng ah
3: kubeng
0: kubeng nya kamu kubek makan
3: yang mesti mantang balik-balik kadu mantang ni kadu yang di dia
0: iya
3: kan kadu menuh kan dia pilih bapak hidup mudah dalam dunia pagi ya.
0: Drum, megule-gule istilah aja ya. Mantau megule-gule, ana buat mana ya?
3: Ana buat. Ini ada megule-gule yang ana gajerin pakai enrolan.
0: Ya.
3: Lainnya anggap buat anak turun gunung. Agia kainung ke gunungnya ini bahasa bah kampung wainung lah ni cukup sering dipakai bahasanya.
0: Bahasa apa?
3: yan nang gikay nang gira pura ikaw nan alang pura ikaw mo yan
0: kau kau
3: yan ilo kururu dahil kanyan na pwede kururu kururu daw eh alang pura ikaw ikaw na wala
0: yang mesti kau-kau nyan atau yang tak?
3: Bagi ajaran lah kan, jadi kau tu nak ikut ni, ada lebih lu kururu lah kampung ni nong itu.
0: Yang biasa di Medan ya, nak pakai lagi kan?
3: Degecak-gecak.
0: Oh, degecak.
3: Degecak-gecak. Yang ni, bak, kamu jadi yang pakai yang degecak.
0: Bahasa Pak Waran, Putra, degecak ya?
3: Ah, maksudnya, ada pun dah kun. Bleh lah tadi orang yang...
0: Bleh?
3: Mung bleh kan tinggal jari yang dia pakai ni orang tu. Bleh kan ke jari yang dia pakai.
0: Tegecak, tegeto, ha?
3: Yang nak pergi sini lah.
0: Ya, ya, ya.
3: Yang macam lain yang ada pergerah ni. Bahasa awal, yang mumpumnya buat awak pantun kan. Tanya tak ada pergerah. Tapi yang saya ingat hanya ada pergerah.
0: Ya, ya.
3: Yang lama awak pantun, habis mandu mata tajamun ni tu pergerah.
0: Ya,
3: nak awak pantun. Yang macam mana, Ros?
0: Okay, siap, Bang Basri. Bang Basri, lagu pelagu, Nur Putra?
3: Fahmi undang.
0: Fahmi, judul je.
3: Bukan apa putar yang kata yang duet nah.
0: Fahmi. Yang duet. Fahmi duet saya nurut ulap ah. Fahmi. Salam-salam ke so. Bang Basri.
3: Salam pun ke dole yang nurut supaya saya tapi bung darah ki nurut bupa yang mu beribadat nurut bah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih. Alnyan Cikman. Ane Cikman Mono Kainong. Ne Kainong Pak Sabu dengan tu Rahmi yang betul no?
0: Ya, Kak Rahmi.
3: Rahmi Cik. Ane Nyan Kak Ben yang nama baru mana Nyan Kak Nur di Pulau banyak satu mandan jong Cik mana Nyan Radiblay memandu maju lah.
0: Terima kasih. Yang
3: nanti nolong balung.
0: Jut, mana masalah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Basri dari Kota Sigli, Warhilun. Tak dengar lagu yang gelak kele. Pasal tari le ya, bunona. Yakub Tailah Daratang Sih.

0: dan ayah. Semoga sehat tubuh, jangan sampai takabur. Syair saya atur, ridha dari Allah. Jangan budaya orang, kita ambil pedoman. Itu budaya sendiri, habis kita lupakan. Kenapa punya orang, sangat tertarik. Punya sendiri, lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih hari ini yang menonton setia sajian kamu di RRI Propet Banda Aceh. Kali kita hadirkan lagu ke Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya dengan Bang Basri dari Kuta Sigli taknyo ya. Semoga terhibur tatambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Isana.
2: Dengan Pak Isana.
1: Pak Isana, oke siap. Siap Bapak, gimana kabarnya?
2: Bapak dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah. Nya karena wate tinggai bacut tu langsung Mbak Dema. Silakan.
2: Yang pun getun.
1: Getun.
2: Jadi dia pakai kan kata-kata untuk bacut lah. Cuak pada saya lah.
1: Kiban?
2: Cuak.
1: Cuak. Cuaknya taban lagi getun lah.
2: Taban. Yang getun lebih berat daripada cuak. Maksudnya saya lagi pengecut yang getun nanti.
1: Ya.
2: Kemudian ya lawan ni berhe lah. Yang berani kan berhe.
1: Ya berhe.
2: Dengan lom parui nurul untuk ipar.
1: Parui.
2: Parui.
1: Ke kak ipar atau kiban istilahnya.
2: Kata oh, saja kan ipar. Menya untuk asalnya parui lah kan.
1: Oh menan ipar. Menyo kak ipar kak parui mana? Ada kiban.
2: Benar lah kira-kira.
1: Menyo ada ipar dek parui. Nah kan ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan kan dari ya uru-uru leweknya lah ya.
2: Iya.
1: Pasti ya hawam dupu lah tentang bahasa dro.
2: Kemudian lah menyo untuk istri inang kan dah perumah. Kemudian nama saya itu Binawa.
1: Bino, ya. Bini.
2: Lakwa Binawa.
1: Lakwa Bino.
2: Mengaku lagu jangan nerol.
1: Jangan, ya.
2: Mami yang mengko akan sini kan, lumuah.
1: Mengko lumuah, ya.
2: Rango, ada apa tak rango? Hati rango, karena saya di tengah susah gue. Kurang mana juga?
1: Hati rango gundah gelisah menan ya?
2: Mungkin semacamnya nah. Waktu kita buka dulu muruk.
1: Muruk.
2: Ikat pala yang kesal.
1: Muruk.
2: Ataupun dengan di barang nama tu, cuma muruk kan wajan. Muruk je lah, kena.
1: Muruk.
2: Kalau baru tu semaluan.
1: Semaluan, ngambek.
2: Ngambek. Yang biasa pak Pak Isan macam nak pak Isan.
1: Kena tak semaluan.
2: Kena ada lagi mantan. Pegah lihat dalam kebab api ya.
1: Okey siap. Terima kasih Bang Isan.
2: Rencana lemayang, lu kaji tema aja mayang kan.
1: Mana? Karena wate kau baca tu ya?
2: Iya nak buat.
1: Okeylah
2: lagu ikut kau dulu lepas karena ya buat baca. Lagu ikut kau kau dengan yang tengah.
1: Jut,
2: hanos. Tadi mungkin maju nurul.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Isan dari Padang Tiji warehlon ya yang ka getanggapi tema gedanyo. Dan hanag laki-lagu berarti entek je tacok dua draw penelpon. Ba baleh ta pesawat ro sajan RRI Prosa. Dan warehlon cita-cita ile pe RRI Prosa Banda Aceh buka buta. Iya gelom. Jadi bagi warehlon yang kena bergabung, silakan rak nemboi 886 jit, rak nemboi 47055 pijit ya. Mandua boh nemboinya manteng kosong lawinyo. yang kagepreh le Bang Amir Mahmud menyeret 886 ya. Menyeret 47055 silakan bagi wareh yang kena bergabung.

0: Menang ke Warilon, kalian dapat pesawat roh, sajian RRI Prusa Banda Aceh. Kali kita dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Kapal tiploh lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat, Warilon. Buno, karena Pak Isan hana gelaki lagu, jadi jid dah terimong dua draw penelpon untuk daputa lagu ya. Bagi Warilon yang kena bergabung, silahkan rat nemboi put 7055 mantan kosong. Yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam, kenyal yang cantik.
0: Iya, nah Bang Amir Mahmud di Woyla.
1: Ya, betul. Jadi, mantau na cinta bak terbuk, wah.
0: Mantau na cinta bak terbuk, wah.
1: Menyamankan cinta tetap tak terlepon, nan, betul, wah.
0: Oh, nan, ya, ya.
1: Namanya menyayang kabar tu yang limau-limau je patut je aku terputus cinta mulai bakal wapun ha. Jadi aku terputus cinta laju patut je aku tampung ngongong lemboi kata li lemboi limau-limau hanali balun kan.
0: Oh,
1: jadi
0: dah
1: beringat nah, jadi menyayang lemboi jadi meringat dengan hana terlepas meringat lah. Maka dia aku terputus cinta maka dia nalum bah aku sambung cinta apa-apa yang lain pak yang terima cinta lun betulah kan. Nah jadi menyebab terhubung ni umat tadi mantau muka mak katai dia boleh berah
0: ya ni nak istilah je menyebab bahasa Aceh lagi berah menolak Pak Isan semaluan.
1: Yang penting ngong-ngong tanya yang tamu mbak pro dan lu salum sehat tapi berkempak tapi cuma yang mentah harapan daripada lu menyolun memang tak positif berarti hanya aku tamu li punya masalah mbak pro dan lu yang pro pek benar cek berarti ke kupiuk sehat benar dia berah lah jadi punya masalah mbak pro buh nyala mentah mukumak katanya
0: karena memang payah ya
1: tema hujak-hujak jadi baik panjang tak sayang tiba yang lain jadi kibat tema di nah
0: Nya uronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh ya yang kagado atau mungkin kajaring dah pakai dalam diuro-uro. Silakan Bang Amir Mahmud. Pupu.
1: Jadi munyo lagi habanya nepegah. Jadi masalah lagi haba pemengkleh kana. Contoh pemengkleh maksudnya ke le mantuan itu dah bawa inong tanyo. Nya ka pengkleh gulai membecut kelako ka tetapi hanale kata-kata pengkleh disebut nak benang disebut kapal ting

0: membetul gulai kelakau kah mana dalam pamadi.
1: Mm. Ya.
0: Jadi kagadoh kata-kata pemungklai. Awalnya lagi kata-kata batasi lagi ken assalamualaikum. Assalamualaikum ni umumnya untuk ke depan menyatanya perhatikan Cik Nurul kadang berdiri kajar ngawak kern karena lagi hui kern assalamualaikum ni contoh merumpak ngon tanya bak jalan anak rota kern ni assalamualaikum kadang dia terpegang halo apa khabar
1: kibah khabar
0: ya pekibah khabar terpegang kadang ngon tanya nak kong cikcho nak tam si limang bulan hantar merumpak ngon tanya tapi tanya kadang-kadang tak keluarkan kata halo apa khabar pekibah ni nak tapi anak kena assalamualaikum ni hana kadang-kadang menjabat tangan kadang-kadang tu hana tak lakukan kadang-kadang yang mungkin kadang-kadang ke depannya kadang-kadang kajar keng yang berlai pegah kau emang punya jenis mantap awak keng olehnya tiga tu kena assalamualaikum tanya wa rumah kadang-kadang tu na ayah tanya na adik tanya na abang tanya kadang tanya hana rota keng assalamualaikum cuma tak hai mentong tak tepuk betul angin hidup mentong lah kode mentong hanya tertembang lagi dalam rumah hanya kadang-kadang kebanyakan na dengan hidup berapa Cik Nurul.
1: Ya, tapi punya assalamualaikum kan mantang nak ada dengar-dengar hana jarang dah dengar ya, yang jarang dah dengar
0: yang jarang dah dengar lah angkun lagi kata-kata pungui yang membantu je menyata pungui di wailahnya membantu je karena lagi hui contoh maksud je bak acara pesta maksud je pegot maksud je untuk hiyah jadi hana leka nak gaduh-gaduh ku dengar lelut yang naik ke katulung hiyahnya oleh becuk je lagak baik malay yang tanya dengan tamu ni kedai anak-anak kadir sudah tapi anak li pakai kata pengui menyawak dia mungkin kan pengui ke pengui tempat je tiga je lagak
1: menaik kedai orang dia mungkin lah
0: betul yang kenyal lah emak pun dah pegang panjang kerana tu punya metak pegang panjang tu lagi apa cerita pun tu dengar yang lain itu pun pegah halau pegah lah
1: ok hana masalah ya lagu lagu dah putar Bang Amir Mahmud
0: lagu batu je tolong dah putar lagu batu je lagu nyo matang menyona persi cawak cawak ke putar mah menyona persi cawak kapu ke putar je persi cawak yang di mes lah cici nu lagu je judul Semalau Cinta
1: semalau nyo putar semalonyo putra apa arti ji semalo?
0: Sebetulnya nama tadi kena hoi kata semalo ah. Batiji menjadi sebuah penyakit batiji dan semalo ah. Penyakit untuk menyakiti hati dan nyawa batiji karena kata tepunya sakit hati tetapi tak pembuktik yang perlahan pegah. Yang kata-kata semalo ke maksudnya yang menanggal yang haibi pebut yang boleh begah yang kata-kata semalo tetapi tak pebut ni yang menanggal begah
1: kan? Lagi pantangan tapi, mana
0: betul hai lagi kena lagu pucuk ukuning kegaba-gaba kau kini kawin hanya benar-benar lalu
1: berat kok. Oke siap Bang Amir Mahmud lagu that, dari Dian Muammar apa?
0: Betul jadi salam-salam je buat Pakcik Ahmad hanya buat Kak Inong buat Pak Bakari buat Pak Bikun yang di Aceh Jaya saja punya hai mana nanya cika betul okey okey lah kaji tentang temong mana kan juga kan lihat buat Kak Eli buat Mace buka aja anggota Serbu baipun anggota Jati buka aja salam bermadum yang salam kompak harapan daripada Amir Melabu
1: Muhammad Haji terima kasih ya.
0: Buat penyianyu salam yang teristimewa agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Amir Mahmud the best ya dari Woila. Semoga tak tabe Bang Amir Mahmud. Dilikut Bang Amir Mahmud jeta cok lom kagepreh bak nemboi 886 kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum.
1: Wak John. Sehat orangnya Wak John.
2: Alhamdulillah, sehat betul.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kira-kira
1: kima tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajarung atau mungkin kagadoh bahkan ya, hantum tadi ngeli. Lam Tiuroro.
2: Lagi-lagi bawa orang pesta, ini katen dia tu, na.
1: Tenda, menyawai?
2: Awak konsung-konsung pergi tengah dia.
1: Oh, tengah.
2: No, dia pun tengah tu. Iba, tenda itu, kakak tu tengah kaya tenda.
1: Mana,
2: Lenyan? Lenyan lah, macam mana, na, urung-urung yang tak tegang dekah, dia mari dekah. Jadi, nene pula macam tu mesti, nene pula, nene mesti cari kan. Ia bukan dalam no kakak ke aja tu.
1: Ya.
2: Jadi, kebanyakannya orang yang hobi ni jalan yang kakak ke dia.
1: Okay, siap.
2: Pun dia tangga pang nang dia. Nah.
1: Iya, Wak John.
2: Ia kembali lagi cari tu. Oh, kamu jaga kurangnya dengan ke dia.
1: Nyan ita mong dalam etika atau sopan santun dia.
2: Entar kita ni, mana tak mau lihat depan orang, heh, tak depan orang. Nada kengkeng kake, nyok kengkeng kake di mong dia ujir rata, heh, bagus kobo.
1: Yang lain nak kata yang kajaring dah pakai Wak John, salah enteng, nak nyok.
2: Siapa?
1: Telah enteng. Kan kata-kata yang kajarung tak pakai.
2: Yang ke berarti kajarung-jarung ke apa? Dia lumpur ke Andi baru. Dia pemanji dia ajak upekan. Dia kan kau ngelemu. Dia bukan pakai ubah. Ini pernah ni lho.
1: Dengan apa? Ngelemu?
2: Oh, pakai gerobak aje, buat apa kaya, dah ia keling-keling, dia kaca dah buat kaya, aje, kadang-kadang tu, dia bayar dah buat kaya, kong gerobak.
1: Oh, ya.
2: Ini kong-kong lihana dia gerobak, dia lah. Aje, kong tayang lima, dah. Tadi dekat tadi gerobak, kong lima, tu, dia
1: tapi
2: kadang-kadang nyawa dia arah dia nyawa kadang-kadang poli mau ngau jauh-jauh dia pergi buat bongkang bagai dengan yang kebuji
1: tak beda ya kan makin maju kan pakai lelemo kan Honda kan motor benar ya
2: do. Kalau lagi kan bawa contoh
1: jir Wak John pula guna robotah.
2: Lagu nyaju nyaw aja nak buat tiga titi masa dah aja.
1: Titi masa dah aja.
2: Kalau titi dah jadi yang kan?
1: Mungkin untuk ke mungkin payah tak kreasi macam ya. Tak masih tak ya. Minta lagu tiga ke yang lain kan? Nah variasi G ya.
2: Yang ni wajar nanti jangan saya lagi lagu.
1: Okay, kabar eh nyok kamu rompok ya. Salim-salim.
2: Tahu tu. Salim-salim. Kalau nelfon baik dah. Tapi kepada tak buat tangan leh. Ini je kerja tapi ya.
1: Afid. Ya Rabbal Alamin.
2: Dengan lah. Ketua kami Mahmud. Una diwai lah.
1: Ya betul.
2: Ketua banyak nak. Di tali. Mula pengubahannya. Mesti dia buat tinggal. Dia punya pengubah. Tirubuh. Kunci bambungok. Kaju tirubuh. Ini daerah tanya. Jadi ngundang kunci tirubuh. Anjir lagu. Ya dia dengan tirubuh. Daerah Belangintang tu. Dah ada orang-orang ke arah yang betul-betul tahu tak orang yang tegung mondatik tu kan?
1: Iya.
2: Dia nyalang ke Pak Jafar di mondatik. Dia nyalang ke Pak Amri di Kota Malaka. Dia nyalang ke Wak Pondon di Siji Tuanan. Dan ke mandu-mandu mentang apa?
1: Jid, kabar eh Wak John. Terima nanti.
2: Ke mandu-mandu dengan cinta radio dia yang sudah ada cinta ali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gleganting. Tadi dengar lagu ile ya. Yang kegelake le Bang Amir Mahmud Munon. Nah, Semalo Cinta dari Dian Muammar.
3: Ladies and gentlemen, this takes off. Ian with Emma, Semalo Cinta. Are you ready?

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Kepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku Arelon, dua buah lagu kali tak hadirkan Buno ke Bang Amir Mahmud dari Woyla dengan Wak John dari Gle Genteng. Dan Buno segohlom ta pesawat Rosajan RRI Prosa Banda Aceh Pina Getamong Pak Isan dari Padang Tiji. Ya, semoga terhibur. Tak tambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Arelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama mtua, buhati lon.
1: Aduh, ya Allah, Mak Cik. Gimana baronya Mak Cik?
2: Alhamdulillah, sehat. Nah, bukan je lagunya, hanjung ke Mak Paukin.
1: Mekenang tak, Rana?
2: Lagi lu kan. Tapi aku kena lelah orang je. Tapi ni dengar ada pizza aku dikin tadi. Astagfirullah, masih ya Allah.
1: Agak nak kebal lagu Bang Yusra tu.
2: Okay, saya akan pergi buat yang pernah macam ni. Allah Rabbi.
1: Makcik, dah tak habis makcik apa?
2: Yes.
1: Tengah apa kau makcik?
2: Tengah duduk dengan serbu bangun buka kat laju penonton yang bergabung-gabung lah. Yang tahu lah kamera dah. Wak John.
1: Wak John, betul.
2: Wak John lah kita yang ada kamera.
1: Siti Mercedes ya.
2: Saya lagi lagu gue nyambinya.
1: Ya, nyengkehnya.
2: Alah Rabbi.
1: Mak Cik, ini orangnya bah istilah dalam bahasa Aceh, Mak Cik. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh, yang kajareng tak pakai dalam tiuroro. Kiban menurut Mak Cik?
2: Oh, di zaman zaman selincu. Aika. Lincu sengke sanya gatel lagi ayah nak telun. Gatel ina tak dengar. Kakak-kakak awak punya. Kenal ni sebut ina, sekolah ni kenal. Nama ada kekenal pun nama hak Melayu dulu. Legatai ke kun. Nama nama lagi. Tua kengkeh dan kun donan kata ke. Kata hana kenal ni sebut nama zaman Melayu dulu. Nyena kanyan ke kena. Menyuruh agak-agaknya tendera. Mana betul zaman seng hak-hak acak ahlan kawan di zaman lagi. Seng berlaku. Berlaku papun saya on. Belanda-belanda berlaku papun dia on bunduk unan. Yang kan seng zaman ini kat tendera. Ibu kain negian yang banyaknya. Yang besarnya.
1: Ya, Perancis ya.
2: Zaman penduduk dah baru di dalam rumah. Zaman dah kan orang kelembu zaman dah kan. Dengan u zaman cucuk lu. Orang kelembu penduduk orang dah baru zaman. Inak je. Orang zaman cucuk lu. Pakai orang kelembu. Nak tengok juga siapa orang kelembu. Ampun penduduk itu dah baru zaman dah kan. Lainnya lemah tu dalam rumah. Lain lu yang dalam rumah. Cuma buat anak lu kau luar.
1: Kau luar.
2: Kayak nak bekerja dengan
1: kering.
2: Panik-panik habis lah. Zaman ya kita dia tak boleh nak buat gedung yang berdua orang kalau anak umum mandum. Zaman dalam rumah anak dia masih anak dia kat so anak dia macam dah rumah ni nak ke buat tanda. Luar-luar kita biar. Bapak anak dia ni nak keluar ni bapaknya macam dalam rumah anak dia macam tu. Anak model dalam kebit luar lah. Ini saya luar ni orang tua. Ini zaman punya kotong baru kan. Baru punya baru-baru ni nak kasut maju ke dek. Zaman baru kan. Punya kuih yang umumnya zaman ni pun jahil pegas. Tak berapa ni pun berapa orang yang ada yang umumnya.
1: Berapa orang malah kan?
2: Wah, ni saya punya mudah kan. Saya tak cana-cana je saya berapa ke. Itu bukannya orang lain pun berapa nak ikat cik saya.
1: Oh, menan. Beong.
2: Beong, betul zaman dah kan. Ilung tanya you cucu aja mak pun beong banyak nak ikat cik lain pada tadi. Tak im dah tanya soal lagi. Saya lupa. Hanya rayuk baru dia lupa kan kalau tadi. Ini kalanya momennya ni nak hamil.
1: Momennya zaman tu lah.
2: Ya, mami lah. Mami lah dengan masjid ni siya, no. Jangan kamu meh lah, lahir-lahir lu, meh. Kurinu kamu meh, hai, yang tu. Kena kan, kan lori. Minyak-minyak orang agama meh, pada hayak mu meh, tinggi-tinggi ada dia-diang. Kau ni kan apa orang agama meh, kau ini yang meh kan, no. Pada hayak orang agama meh, tidiang ke kan. Banyak-banyak orang agama meh kan. Kebenaran dah dapat dalam tulis tak pengen bergerak. Tak boleh bergerak lah. Dia bergerak lain lah ya.
1: Terima kasih.
2: Kalau aku pilih, aku lupa tapi anak orang bergerak. Dia ada cem ke Mak Sedih pun.
1: Siap makcik. Lagu apa lagu dah putar?
2: Lagu, suka lagu. Suka Cuk Intan orang porno buat lah.
1: Cuk Intan. Cuk Intan. Nak tahu putar lagu lah?
2: Ya.
1: Cuk Intan.
2: Kalau lelaki ni, kalau lelaki dulu.
1: Ya, ya.
2: Ni lupa saya. Ya, kerana ada kecil, hanam demai.
1: Ya, cerita ulih apa?
2: Hanam demai.
1: Merunau buatnya kan rompok. Merunau buat.
2: Alhamdulillah kan. Salam-salam untuk gedung ini yang senang nurun. Semoga berbuka sekir besar mak iman bagi badan kawal jalan raya nenek. Hanya kata-kata guna kami mamut yang berdua ngeracut buat John. Bunga-bunga yang dengar. Ini cik mat yang senang nurun. Yang senang nurun oleh ini buat John. Kenal tak lah Pak Syafi'i, kami mamut yang guna Husaini, Kak Eli, Radit. Tolong cik ni ada ke mana-mana dua mak?
1: Cik, ke perih mak cik.
2: Tapi dari Lun. Mana-mana dari Lun selalunya. Selamat bertugas Anuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik di Lam Ara. Dilikut mak cik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi Johan 55.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Eli. Oh,
3: sayang.
1: Gimana baronya Kak Eli?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Seluruh sehat ikan.
1: Sehat, alhamdulillah. Dengan abu Kak Eli ya.
3: Alhamdulillah, semoga bersehat-sehat warisai semata yang mandu mah.
1: Amin, ya Allah, amin. Dengan abu Kak Eli ya.
3: Ini aku kasih sehat untuk Kak Panggangkut di Nurul.
1: Oh ya, Panggangkut. Mengadak, Tiro, ini Panggang.
3: Siapa?
1: Tiro.
3: Ya, Kak Eli siap-siap untuk tunggu untuk yang jaga anak nanti.
1: Oh, yang jaga anak.
3: Oleh tunggu anak nanti. Kak Eli pulak in dia bukan.
1: Yang pot-pot anak buka je
3: ya. Ya, betul.
1: Bagi-bagi tugas ya.
3: Jadi mana mungkin kan yang menyentuh baju unggul panggang mak pukat mudanya untuk jaga apa siap di kalanya. Oh, aku juga beres.
1: Nyetem dulu ya.
3: Yang pukat sampai selesai kan kahan-kahanan dia pula ini dulu lah.
1: Ya, betul. Karena apa harus tak jaga ya.
3: Ya, ada jaga api hangon tu tu. Yang pukul meong-meong yang pikai bablu.
1: Pikai bablu. Kak Eli, ni langsung datang mamat dema apa? Silakan Kak Eli, kata-kata dalam bahasa Aceh yang Kak gadoh atau mungkin Kak ajarin tak pakai langsung uro-uro.
3: Ya, punya di daerah Kak Eli deh menjadi pukul bahasa di punya meja di Nurul kan. Punya meja bahasa kamu yang menawawai sun meh.
1: Meh, ya.
3: Tapi dalam bahasa lagu-lagu lo nengok nanti pakai lagu-lagu Aceh kan nyawa.
1: Ya,
3: yang kaya. Bahasa awal lagu-lagu. Tapi urung-urung yang nyawa anak dipakai. Nampak tidak gampung. Bisa pakai leh kan. Kami meja kan. Ada yang punya kuih. Apa pun dah yang tidak kebak kedai tak belok kuih kan. Punya awal up pun di Nurul.
1: Blow up ah.
3: Menya daerah penuh daerah yang dapuri remok.
1: Remok
3: remok bukan.
1: Remok pe germok.
3: Remok
1: remok.
3: Apa yang aku nggak pergi remok dah tu pun nggak belum remok ni.
1: Mana?
3: Alian mesti je menya punya bati bati iya kena yang modern juga nak modern seller tapi hawasan bukan modern seller yang murid-murid yang kena ni Nurul. Modern kaleng lah ni. Yang kuatnya yang bubuk ikan
1: batik
3: untuk JI nasi batik untuk rano, batik rano ikan.
1: Oh, mana gelah stainless lah
3: kemana
1: atau kibat
3: kemudian awal jamun-jamun kena buka tempat buka kopi kan. Kena yang ubud tapi ikan gayung buka kopi awal-awal jadi kan ini kan buka lain kan stainless putih kan kan. Tapi nasi macam orang pakai yang warna burik, warna kuning-kuning, yang hijau, yang polos nasi.
1: Oh, yang gayung seng, gimana?
3: Ya, yang mending kaleng lainnya.
1: Ledung, bak gede kupi nasi ke bubuk mi dalam lah. Nasi ke tagu mi dalam ya, nah.
3: Awal-awal ke modelannya, man. Kata-kata nak ubah kat ini, kerana selalu awal-awal lah, model selalu putih kan. Jadi yang ubun yang geken tempat jadi kopi ataupun teh yang awal-awal geken batik yang kampung kat lini.
1: Batik.
3: Ini anak orang kelih punya ke mana apa anak kelih lian ni ini bahasa apa geken lagi anak
1: ni. Gelasa yang geken lah.
3: Jadi mesti menang lah bahasa awal-awal dia anak pakai lian yang dah punya dah pegahnya punya daerah apa ke lagi cantik lagi apa bahasa lagu-lagu ulam lagu di tu kan. Kan mantan pakai bahasa lulu nending ada lah mantan pakai lambang lagu bahasa aje kan. Lagi mesti gi candi nalai dia dong buat di dong perhatikan dia pakai macam bahasa lagu aje hanya ah.
1: Ya betul. Kagak pakai bahasa awal pi kan.
3: Tapi macamnya hari-hari hanale dia yang kagak ada orang yang kan.
1: Ya betul.
3: Dia lagi pergi dah ke kencuda lagi kan.
1: Cuda.
3: Cuda mesti kak agian. Awal ni Ini kan kakak kak kan. Mana dia makcik pegah kelincur ke cik. Anak kekun bang cik. Cik cik gupa-gupa ke hargai kehormati dah suami kan. Ini kadang nana juga kentu tu bang tanya. Ini awak sana cukup ke kekun lagi makcik pegah ke sana dia kan.
1: Istilah gata ke pakai ya?
3: Ibat?
1: Istilah gata.
3: Gata, drone, mesti
1: drone. Drone bang, sebenarnya.
3: Ya, betul.
1: Menyenang. Kan
3: pakai lidah drone kan. Langsung maju ke nanya. Malah ino ke lintur ke kun ayah hanya ino.
1: Ayah.
3: Lagi dah kun menurut bahasa cik. Mesti cik nak tanya nana dia nurut kan.
1: Menyohan nana.
3: Tanya, ambil nana. Tolong ke ayah si. Lagi yang dia.
1: Ya.
3: Jadi kadang-kadang salah faham sih nyopo mak draw pun mak anu gitu ya. Lelah yeah. Lagi yang kat Nurul. Mentang-mentang dari Kak Eli dan Nurul.
1: Ya, kabar eh. Lagu pelagu dah putar Kak Eli.
3: Lagu menyo meno Siti Mercedes, you know, Raja Gombal Gambir.
1: Raja Gombal Gambir. Dari tahun.
3: Ya?
1: Apa kreek? Raja Gombal Gambir. Nyo ngi tapi dah.
3: Salam yang pun ilai ke Dek Nurul. Semoga bahagia Sabina. Beri semangat ceria Sabina Dek Nurul.
1: Amin. Terima kasih.
3: Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Dek Nurul sih.
1: Amin Allah.
3: Untuk makcik tetap tersenyum selalu ceria walaupun sendiri. Okay, Minala. Berbahagia bagi Sabi si makcik di Lamara.
1: Yeah.
3: Untuk Amir Mahmud, Dek Ihsan sih. Tunggu Ihsan di Padang Tiga ya. Semoga sihat walafiat cikgunya. Basri sih di Sigli. Untuk mandu-mandu yang dengar-mendengar Pak Manteng berada, semoga sehat walafiat di Nurul.
1: Iya.
3: Aku kan ada Nurul lah.
1: Kamu rumpoknya. Mana Hana geruleh to yang kun.
3: Oh Hana.
1: Judul mandang Raja Gombal Gambir.
3: Cuma ya, Pak Kri eh yang ataupun mana sih ada ngapalah ataupun nelah kan.
1: Pokoknya Raja Gombal Gambir ya.
3: Ya betul. Kalau boleh cuci lagi warnanya ya. Tapi ulah nak lelaki. Ulah untuk Kak Eli yang nak lelaki ya. Dari awal-awal lagi. Terima kasih Rino Robo.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lagu ilai warahilun ya. Buno. Lagu Makcik Lam Arah Cik Intan Merunobu.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menanku ada helon dua buah lagu permintaan makcik dari dalam arangan yang kagelake le Kak Eli dari Page. Iya, semoga terhibur. Tersambung lah acara si reboh ya. Yang kagak prehebat 886. Halo, assalamualaikum ada helon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya betul re.
0: Kiban haba ronyo.
1: Apa getra de ro?
0: Tengah apa ya?
1: Ana tengah dudu de ro.
0: Ya ya ya. Cuaca
1: pindah. Ya, ada mundi awar modek.
0: Pakan check up ah. Cek apa cek ubat?
1: Mandu apa?
0: Mandu apa? Gak berjalan ber?
1: Agere.
0: Selamat aja, selamat nawo. Baga boleh, Pak Amri.
1: Yeah, alhamdulillah hari nuro.
0: Pak Amri, nyoronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau kajareng gepake dalam siwuroro.
1: Kebare.
0: Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajareng tak pakai dalam tiuroro.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Lagi puno gepegah.
1: Yang kajareng tak pakai, ya?
0: Iya, betul. Kajareng tak dengar, ya?
1: Amaino, anamai macam ukuran puput tu jika anak jauh tak Aceh ni, tu ni gempung. Anamai dah beri kata Aceh, kata ni cia itu.
0: Anamu pum, ya?
1: Ah, termasuk colongan golimon colong, mana jauh tak Aceh ya?
0: Mah, nak pakai bahasa Aceh pada mari dengan tuco atau kiban?
1: Iya, iya, iya. Kacaman, jamun kanyo mari jamun kacanggi.
0: Iya.
1: Ya, jadinya, wah ini ada tempatnya hantar pare. Usul aneh itu sih.
0: Kiban, wari.
1: Pare.
0: Pare, oh.
1: Pare yang ada hubung ah. Mana itu punya wayno ah. Mana lagi rekun lei.
0: Lei.
1: Mana itu punya ah.
0: Lei yang Pak Amri maksud lei yang dah. Lei yang pu.
1: Yang tadi dia saja wabaran nuah yang agak ruru mana bauju. Yang kalau ini ke, yang ada beberapa wayno, mana itu punya deh.
0: Becek ya na.
1: Becenya wayno.
0: Nya. Lei.
1: Ada contoh ada beberapa ruah, mana itu puru.
0: Rut.
1: Rut.
0: Jadi yang gak pakai apa?
1: Eh, ada beberapa. Nya ini nolik je beberapa.
0: Kiban?
1: Licin ni bukan apa bahasa Indonesia.
0: Licin, road, road licin. Nen RTG atau kibana?
1: Hah?
0: Licin nen bahasa Aceh zaman road nah. Atau kiban, Pak Amri?
1: Coba.
0: Licin bahasa Aceh zaman road nah.
1: Ah, saya malu. Bagaimana yang dia ulang zaman tu momo. Yang
0: kedua ya, ru, nak
1: ru. Ru.
0: Root.
1: Ah, itu yang dah
0: berjalan. Glua, glua. Yang gluanya.
1: Ah.
0: Kan nyoru dengan glua kan beda. Nyoru kan lubang, menyoglua kan licin lagi. Rono pegah.
1: Ya.
0: Glue red lan ru. Nan bisa jadi ya.
1: Ya.
0: Nan.
1: Masuk genyo ada lain lubu, lain ka. Kamu banyak tu balain. Bahasa kiri lain lah.
0: Nan ya iya. Ru.
1: Lagi juga. Kukun lengket.
0: Lengket, lekiat lah.
1: Jamu kungkung klit anda, lengket. Yang betul ni, klit lebih lengket lah, lebih gom kumal lah, lebih gawa. Klit bawa ino, naik tepu anda.
0: Ya, lagi tanah klit mana nah, tanah je lengket di put je ya.
1: Lebih lengket lah.
0: Ya, ya.
1: Yang klit ke lah.
0: Klit.
1: Yang kaya pada ni, pergi tanya je, lahir lebu. Kadang-kadang
0: balai yang kurel. Bila elah pukul ha. Ya, betul. Okay, Pak Amri lagi yang mentang?
1: Laman terang dari kalau orang lain
0: lah. Kabere. Lagu pelagu nur buta ke Pak Amri.
1: Bolam on dari.
0: Bolam on dari.
1: Dari Winklana.
0: Winklana. Nyokam rumpok be.
1: Ya, ya, ya. Terus apa sehat?
0: Sehat, alhamdulillah lagi biasa.
1: Ibu Nuraini tanya apa?
0: Alhamdulillah sehat cid. Mana Naura bemu di rumah? Jadi Hana gepude radio bak uronyo. Di kampung ya. Ura bemu, kibat?
1: Ya, ya. Semoga bu sehat tapi nurun nama Amma.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Ah, salam ya.
0: Silakan Pak Amri.
1: Punku nurun semoga bu sehat tapi punya Amma udah rezeki. Punku canggi. Kacau walaupun hana nyarli. Tu mana angkut besar, ni mantap angkut perupu deh kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Nanti mat. Ya, bi paling mat dulu orang tu. Kaya nang nomor kahati Indapuri, Fitri Indapuri, Rami Jadi.
0: Iya, ke mana mana ya?
1: Jadi, nama orang deh Noro.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Gak Pak Amri, bak jalan. Diliket Pak Amri, kagak preh bak peducuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Kak Yana.
2: Iya.
0: Sehat orangnya Kak Yana.
2: Alhamdulillah sehat. Tak bandu dari pasai.
0: Bandu dari pasai. Bandu belanja ya.
2: Bandu belanja ya. Say hello kot lihat ya.
0: Lu belanja orangnya Kak Yana.
2: Lumayan, lumayan lah. Kot dan alir gulen alir japi ya tali. Oh yang tu aju rahen aju.
0: Rahen. Rahen yang belum ah. Rahen yang tawa.
2: Rahen. Rahetnya tawa cok.
0: Tawa cok. Iya. Rahet. Telah rahet pun lam kak. Istilah lam bahasa Aceh.
2: Kailub.
0: Kailub. Kak bereh ya. Cik lagi-lagi ya. Jibilu. Kanyo.
2: Akhirnya. Kailub rahet. Apa itu ini?
0: Rahet. Baik dua catat ya. Karena punya hana dah catat. Uronyo tok. Dekun. Tinggal hana dah pakai leh.
2: Ingat
0: kat tua dah.
2: Nyangkanya. Apa yang nak rahe ni? Apa yang nak coy baju? Menyaka panggilan Nurul tak le je. Lagi panggilan benda segala macam kan. Jumpa, jumpa. Kajar tu ni kakak. Analisin jumpa kakak.

0: okey lah Helen. Ajak sendok.
1: Serama kena ruang tamu.
0: Ruang tamunya kan bagian dari karakter teras punan kan seramo unan.
1: Menang. Ya ya ya.
0: Karena menyatanya kan projek kak khusus menyorawitnya kan teras bacut, ruang tamu bacut. Punya projek kan seramonya kan merangkap teras dan ruang tamu kan.
1: Menang.
0: Ya ya ya. Hana ruang tamu punya rumah aja jamun. Hana.
1: Hana teras.
0: Ya napa yang mbak tampingnya punan jika tu.
1: Mudah tunggu kan dan le bahan tong na le ya.
0: Tapi kayak ada kedua.
1: Oh nah, ya ya ya.
0: Lenyan tandeng lem.
1: Tandeng, hana le tandeng rumah, kau pakai gudang.
0: Kau pakai gudang, kau pakai rak kan? Kecoknya lihat lebah lum. Ina langkan tong, langkan tong mak. Nurul cocok langkan tong, mama cocok langkan tong nurul.
1: Lebah lum langkeh nyawa ya?
0: Langkeh, lambeb,
1: lambeb.
0: Dengan film Rihun.
1: Rihun. Mesin.
0: Rindu kamu, kangen kamu.
1: Kajarin tu pakai ya kak ya. Lagi hi orang pakainya kiban ya. Maka jaring tu pakai kan merasa lagi kuno kadang.
0: Rumahnya mesti tak pakai. Tak kena rihat.
1: Cici E. Cici E. Kena.
0: Bahasa. Sang-sang muka dengar kerihonnya. Sang-sang umum mana nak 70-80.
1: Padahal kan gerd kan bahasa tanya.
0: Padahal sebenarnya kan bahasa tu dah ada pakai kan. I miss you.
1: I miss you. Pada kau yang mencerat ya. Ipe-pe. Ibatre.
0: Jadi letak betul yang bahasa-bahasanya yang hendak tak pakai-pakai lihai kan ikut perkembangan zaman kan.
1: Sebetulnya je menyeikut perkembangan zaman lagi tu nak alasan je menye rumah zaman rumah Aceh lagi yo bentuk dengan rumah ino beda jadi hana gekele karena kagadoh bagiannya ya yang wajar lah ya tapi menye
0: bahasa-bahasa mantang kita pakai ya dapat pakai lah lagi buno pe kan ngerahet
1: rahet rahung rahung buka
0: rahung duk tahu yang kemit sambil tahu lagi pe karahung inan
1: ini bahasa juga sah biar rahung ah
0: rahung gasa pe karahung inan lom pe kadung inan lom kadung inan lom pe kau lom rahung oji punya rahungan bahasa lebih umum lah lebih luah ha.
1: Menan ya ya ya.
0: Punya bagi orangnya nah kata rahung-rahung gi pak hai kata rahung-rahung gi tu tahu-tahu pak edang sangat-sangat ada sangat rahungnya.
1: Sangat rahung.
0: Bukan sangat lain nah de. Kadang lain nah nabuk sapu.
1: Nyo duk ada Honda nyo duk cihat kan tu. Duk gencet gi kena. Menyo ino bonceng ya.
0: Jangan hidup poncengan. Cek ni projek yang kebasa ni lucu kan.
1: Lenyan punya tepang ya kak ya. Tepang lebih luah lah berarti.
0: Tepang, dupang, duduk
1: pang. Dupang, dupang ya.
0: Jadi letak bahasa-bahasanya.
1: Iya. Okey. Siap kak Yana. Lagu apa lagu dah putar?
0: Lagu ranya. Penawar Hati Nurul dari Mustafa Kamal Cik Rani kali.
1: Penawar Hati Mustafa Kamal dengan Cik Rani. Cik Rani gagak eh mana?
0: Oh kali Cik Rani ya. Picutnya lepu watak.
1: Gaknya mengkarat pecu ronyo ya.
0: Alai anak muhorha.
1: Anak muhorha. Raha menyeno anak muhor eh ya.
0: Anak muhorha kena. Ya nyanyi-nyanyi kena ikut Nurul. Tertaduk tengah teka.
1: Pereh kaya na ya.
0: Nawa pasai le.
1: Yang kenyang.
0: Melalak punya melalak kan bahasa.
1: Melalak bahasa Indonesia.
0: Indonesia.
1: Menyo melalak
0: Wait.
1: Mewet-wet. Tapi mantap kaya dah dengar punya mewet-wet.
0: Kau kata wait.
1: Merawat.
0: Merawat. Merawat. Merawat. Merawat. Merawat. Merawat. Merawat. Merawat.

0: Yang Marawah kayak lu ceritain namanya pada dalam cerita Marawah Marawah. Mm-hmm. Kan kayak Marawah.
1: Ya ya.
0: Oke deh.
1: Oke, Kak Yana.
0: Lagu. Karena lagu kolom.
1: Kolom. Tanya ke Hana aja deh. Lagu lain.
0: Cinta kedeh keno tenglah Jamal Al-Fatah.
1: Cinta kedeh keno dang dang ya.
0: Apa ada dua apa konsepnya?
1: Pendek ya. Oh, nak simpan konsep wah panjang.
0: Konsep daripada anak umpu pegang ke nampu judul.
1: Betul. Beres memang.
0: Itulah daripada aku hai Nurul kenan nyokan jekan ya.
1: Jamal Al-Fatah. Oke, siapnya okay. Kamu rompok.
0: Thank you.
1: You're welcome ya. Thank you. Taban-taban ya.
0: Taban-taban, sama-sama. Salam pun tak kenurul, semoga sehat, mendung sekeluarga, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Yang kata mentamang guna, dekti ni tak mas?
1: Dekti ke lah, tiada mungkin.
0: Dekti dengan ikat-ikat cuan, berat kat ikat. Tuh, warna merah-merah, Haji Nurul.
1: Alhamdulillah ya, dia tak ada teki.
0: Adanya ke Kak Ngomcit, ke... Cuk Adun,
1: yeah.
0: Dia panggil Mak Sulung. Mana-mana pun je lah yang kata menggunakan.
1: Yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama, sahabat-sahabat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lebanon. Warihlon, tak dengar lagu yang gelake le... Pak Amri le ya, Buno ya. Pak Amri, Buno gelake lagu dari... dari Win Kelana ya, Boh Lamun.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Assalamualaikum. Kabri salam. Gerakan Mandum Tuhan Muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
2: Yang halangan raya.

0: Manan Kewari Lon dua buah lagu kali terhadirkan permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Kita tambung lo acara Tirebuh Warih Lon yang kegepreh balap 86. Halo, Assalamualaikum Warih Lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Desmond.
1: Sehat, Bang Ruh.
0: Sehat, Alhamdulillah. Ron Giban.
1: Amin, Saji.
0: Ini ada apa Bang Desmond?
1: Kayaknya babu karadiyo dengarnya niru cuek-cuek ya.
0: Oh, nak kegiatan mula-mula ha?
1: Banwo.
0: Banwo. Okay, siap.
1: Tema aja hold aku, aku tak mau.
0: Tema aja tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagado, kajarin tak pakai dalam tiuroro.
1: Wah, beda bahasa Aceh kau, Aceh lagi kan?
0: Ya, nyangkanya. Silakan. Menurut
1: kata yang kagado ni mana? Ulun kata.
0: Gimana?
1: Jadi mbak kata-kata lagi kata. Maksudnya bak mahi-mahi orang cikian hanya-hanya di hanya beratnya di nak
0: hanya apa?
1: Kalau mungkin pakai-pakainya kalau mungkin pakainya bahasa kata ini kalau mungkin pakai ke nak
0: mana nyan nyan itamong je bak sopan santun Edika je ya
1: iyalah betul je
0: iya nya bahasa aji kata-kata yang kajareng
1: tapi oh, kata-kata aja
0: kata-kata mesti lagi begah buno candin laga antuk nan
1: ya kajuta
0: silakan Bang Desmo
1: hanya di ngeru ha
0: kajareng de dengar ah
1: kajareng hanya di kajuta kajuta nan ada cemco hanya apa pun hanya baca awak aja ha. Ngetawa tadi kan hana harok tu nak.
0: Hana harok, hana galak ah.
1: Hana harok nyebata terjemah haji. Hana galak tu.
0: Hana harok.
1: Ah ina. Ngetawa darah tadi ke.
0: Iya.
1: Nyata-nyata nak hanya candin ni macam tu. Kita ada dia, lagi usah ada dia.
0: Iya.
1: Siapa nak pakai ni? Kali pakainya bahasanya, bahasa Melayu.
0: Iya.
1: Kali pakai ya.
0: Iya, betul.
1: Kali pakai Melayu.
0: Ah, okay Bang Desmond.
1: Ya, mantan dulu.
0: Siap Bang Desmond. Lagu apa lagu dah pakai? Dah putar?
1: Lagu Renua. Ya, orangku. Dari dia macam apa?
0: Dari so?
1: Hana si banding tau ke?
0: Hana si banding? Menyoh Hana si banding dari Mustafa, nah. Dari Alan, nah. Dari Ridwan Zed, nah. Jamal Al-Fatah pun nak kage tapi.
1: Kage.
0: Tinggal.
1: Iwan tu anu. Iwan S pun tadi.
0: Kiban?
1: Iwan S.
0: Irwan S.
1: Iwan.
0: Iwan S. Iwan S pe judul ji?
1: Itu judul ini yang tabur yang nak pelelun judul bungun selangnya ada betul sebelum bungun selangnya pulau.
0: Selangnya, lihat pun salah lo. Nah harapan cinta sejati.
1: Salah lo mentang.
0: Salah lo. Nyakam rumpok ba?
1: Kesadaran itu memang hanya manusianya hanya yang sempurna.
0: Betul.
1: Yang sempurna hanya Allah Subhanahuwataala. Mandinya tanya.
0: Iya, harus tanya yang pun salah katanya ya, ngaji tanya.
1: Ya betul.
0: Jadi tak koreksi ya.
1: Iya betul. Nyalah tak koreksi tu betul tu. Betul.
0: Betul. Mandurung nak salah kan?
1: Mandurung nak tanya.
0: Betul.
1: Agak contoh semalam. Nya urut nama yang dia pun kucu. Nyalah nak terima dah apa? Gua sempurna sih. Mesti diterima Allah orang temanya Reza dengan Allah baru baru terima. Hanya Reza dari Allah hanya terima. Terima kasih boleh ya?
0: Ya, silakan.
1: Terima kasih kemuru bersyarat sabit orang tada dan keluarga. Ke Kak Cu, biar Tuhan Nabi Kak Cu, bersyarat sabit Kak Cu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ke Kak Anji, ke Kak Nana, ke Radhi, ke Rami di Cik Ji.
0: Ya.
1: Ke Kak Nazar, ke ni. Tapi dah tak ada, ada mak. Dan ke mana-mana juga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Desmond dari Montasi. Dilikut Bang Desmond. Kaga perih Bapak Dujuan 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan soalnya Nurul Pegahabah.
2: Kak Nina udah.
0: Oh, Kak Nina. Kedah tu tak nyoba ujung. Jadi Nurul hanya Nurul tebah. Hana tak pas jaringan Nurulnya Kak Nina.
2: Kak Nina lagi. Udah ni tak pas jaringan.
0: Nyo gadah lem tu Kak Nina. Oh, tengah duduk. Mungkin su radio agak raya bacuk Kak Nina. Kiban? Halo?
2: Halo?
0: Nyohan aja lah su Kak Nina.
2: Oh, mungkin harapnya tapi
0: Tapi nya suka Nina hana jelah. Hana dengar dengar ladom raya ladom mugut mencepet ujung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Kak Nina, nyo mahan langsung buat tema ya Kak Nina ya. Mudah-mudahan hana masalah bak sule. Silakan Kak Nina, kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh, kajareng tak pake tiuroro. Nyo su radio pirai ngok Kak Nina. Manteng Kak Nina. Acik Kak Nina pudep speaker mahan HP le. Acik Kak Nina pudep speaker HP. Nyo baru laga. Silakan Kak Nina. Nya su radio karaya nemak lai yo. Iya, nya karaya su radio. Kak Nina lagi tolong pun mati lah, tiak jit. Radio. Okey, siap. Langsung buat tema Kak Nina, silakan.
2: Bahasa, nya bahasa kampung Kak Nina. Jadi yang hana dipakai le. Lagi mesti lagi tu. Kerja tu dia lihat kerja murah. Dia dah leh urung kun.
0: Murah.
2: Dia murah.
0: Murahan petra.
2: Mesti jim lo. Mesti dalam belang hotel tali takro tak no kena nali nali. Jadi nalinya tak cakap mendarahnya murah kun.
0: Murah. Oh menang.
2: Mesti tak pakai benda ceru.
0: Menang.
2: Murah ceru. No nali kun.
0: Dia cabut nali mana?
2: Kalau pakai nggak mungkin mendung mah. Jadi nali kun kun le nali tak nali tom tadinya. Itu lagi rihun musimnya Kak Nina tapi baru tupu RPG berkah nama tupu lagi.
0: Oh nan rihun mesin rindu.
2: Ya itu baru semua Kak Nina dendengnya profit baru Kak Nina ngerti berkah nak ngerti. Sebab kampung Kak Nina hana urun kunya.
0: Nyan bahasa awai Kak Nina bahasa Aceh
2: dia pun ya. Jadi ada mumpu.
0: Yang kita tujuan tangkat temanya kan
2: lagi kan urung Aceh. Urung Aceh tapi lo bahasa Acehnya hana kutupu.
0: Yang kenyan bacut-bacut kan ini tino ke tak
2: kita nyona antara kirubu genyo
0: tak ingat lagi bahasa
2: Aceh lah hana kutupu kan gak kutupu.
0: Ya betul-betul
2: hana kutupu. Lain kali pegamandung murah. Jadi Kak Nina nak buka ni.
0: Okey, hana salah Kak Nina. Karena murah maaf. Yang penting kena kan. Tikrek-krek untuk tinggal lelom, tak pakai lelom kan? Jadi bahasa adanya hana gedeh menan. Kak Nina lagu
2: pula kata dua ino, si urang kali berubah bahasa. Bahasa kampung-kampung. Nggak tak pegang bahasa Aceh. Kata Modi, iya. Padahal iya nya enggak bahasa Nisa.
0: Nya.
2: Okey nya enggak bahasa Inggeris.
0: Betul.
2: Tak pun bahasa Aceh. Bahasa Nisa ngomong bahasa Inggeris.
0: Iya. Kak Nina, lagu apa lagu dah putar Kak Nina?
2: Armawati kali ye.
0: Armawati kawai puno.
2: Yang sila ngan nanti mana?
0: Ya, anak pun ni. Yang lain pegang ni.
2: Yang Nurul Anas Sulaiman kali.
0: Anas Sulaiman kalau berjudul.
2: Cinta membalut dosa, mantap.
0: Cinta membalut dosa, nyokap rompok ber.
2: Salim pertama kali nurut ya sabi.
0: Amin.
2: Selamat iman dunia akhirat dicapai cita-cita.
0: Amin ya Allah.
2: Nyen kok tunggu. Selamat sedih Pak Amri, Pak Syafi'i, Isan Badan Bici, Kak Yana di Lambaro, Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Yati di Kroya, dan cuma-cuma-cuma nurut.
0: Kak Bere, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece ya, Warehlon ya. Dilikut Kak Nina ke Gepreh Bak Nemboi 886. Tapi untuk Tacok, hanya Tacok ilah ya. Tak sambung untuk teater. Tak dengar lagu Bang Aun Desmond ilah. Buno gelake lagu dari dari Iwan Muno ya, pusalah lun.

0: Menurut kewarilan dua buah lagu yang kegelek kele bangan Desmond dari Montasik ngan Buno nakak Nina di Gece. Semoga kamu bahagia. Tersambung lom acara sirebuh warilun yang kegepreh bak nemboi 88. Halo, assalamualaikum warilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, gimana kabarnya?
1: Nah,
0: kiban habar rone huronyo.
1: Bagai tak kedai kopi yo. Bagai kopi buat kecil awal.
0: Oh ma Rame inan.
1: Ah nyamun nero kamu pak tadi tiga.
0: Di Lam Kawe di pak nah.
1: Di Lam Kawe mbak.
0: Lam Kawe. Ah salim kengangan we.
1: Masa salagang Lam Kawe mbak kedai ni.
0: Oh menan. Ya ya ya. Pak Syafi'i, talum ke ngan-ngan Rana Hinan apa?
1: Haa, talum Pak Kecil.
0: Talum Pak Kecil. Ya. Pak Syafi'i, nyo karena watek abang ujung, baca tu, silahkan. Pak Syafi'i, kibar menurut Rana? Kata-kata. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh, kajarung tak pakai dalam siuroro.
1: Jawa.
0: Jawa, Jawa, manteng. Manteng tak pakai.
1: Soalnya kaku dia pakai. Kadang-kadang saya mau pulang.
0: Nyan bahasa Indonesia aja ha.
1: Indonesia lah. Ni pun ni mari sini.
0: Iya.
1: Saya mau pulang dulu ya.
0: Ya ya ya ya. Lainnya? Pula. Lain?
1: Pulang siapa? Ya. Tanya bapak tepi belum
0: lain belum kira-kira bahasa Aceh yang kajarung tak dengar kajarung tak pakai lam si uro-uro lagi buno kepegah liwari-wari katanya kan nah lagi gimana gimana Pak Syafi'i pegah gimana Pak Syafi'i pegah tanya
1: awuk jadi tak pakai
0: awuk
1: Bok tua.
0: Iya, awuk kan mantang. Mantang dah pakai. Mantang kain dah dengar punya awuk. Nyo yang kajarung Pak Syafi'i. Ini
1: nak cendok kan?
0: Okey, siaplah Pak Syafi'i ya. Cendok danca kan nyo?
1: Ya, kuih, rumah, rumah. Kuih, rumah.
0: Nyan, baru jarang. Kuih.
1: Rumah betul.
0: Menyawai remuk ke kan?
1: Ah, ya.
0: Adanya nalom.
1: Ha?
0: Nya mentang ya?
1: Iya. Mentang balo lagi lagi ka.
0: Kabeh. Hana masalah Pak Syafi'i. Lagu pun lagu dah putar ke rona.
1: Lagu mana ona itik ni ni.
0: Dumpa nah pergi. Siapnya kamu dumpa apa?
1: Mantali yang kau tahu muka dia tapi nurul.
0: Terima kasih.
1: Lama ilmu dia nasihat muda tapi betul dia sangat suci kalau sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mesti mati lama lah, si ibu jariah, si umi merasa apa pun, si Cik Mat, si Erna, Mazar, siapa? Kebun-kebun itu.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Syafi'i dari Lam Kawe warihlun ya dengan geduk-duk tajangan tajan Pak Kecik inan ya. Mantan kecik bukan Pak Kecik awai. Okey sehat sampai Pak Syafi'i. Dilikut Pak Syafi'i bagi warihlun yang kena bergabung mantong nawate sekitar 5 minit tu ya untuk tak pesawat roh sajan RRI Prosa Pro Food Banda Aceh lawa acara Sirebuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Pak Jafar. Gimana kabar orangnya?
2: Angka dia pencah-pencah. Dia pilih nanti di makanan.
0: Oh, nah. Ini kan piuh hilang ya?
2: Tak, saya buat pulang. Saya buat pulang. Tapi.
0: Ya, piuh hilang. Pak Jafar cok roh hilang kan?
2: Cok roh hilang.
0: Okey Pak Jafar, Pak Jafar baga gagat di tinan bah. Ya baga pulih ya. silakan Pak Jafar, tema katanya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh dok mungkin kajarin dah pakai dalam tiuroro. Contoh ji?
2: Hey, mana zaman jadi nak urung kawin nak? Baik mana kawin? Yang kau tu gua ada kecil juga macam kaya robot yang dulu. Orang yang pegawai tuang, yang pom tuang.
0: Tuang. Tengnya betra. Nyo yang nurut dapat teng yang nak bangkut. Nyo tengnya apa?
2: Nyo bangkut itu.
0: Itu.
2: Nyo tengo istilah di sebuah itu jambu.
0: Jambu.
2: Jambu nyo dah pernah teladan untuk buat sama guna. Dah itu hujan tu, bau ron lagi kan api ni.
0: Teng. Teng.
2: Mainok pada kalau lo mah kabel tenda apa tu?
0: Lagi tenda inan ya?
2: Lagi tenda inan. Tapi ubung pakai.
0: On apa? On ubung?
2: Ubung on meria nak?
0: On meria.
2: Budak-budak ada mohon.
0: Mana?
2: Pakai. Mainok pada nak kalau lo mah mandung kabel tenda, ni cuyun dari karet.
0: Ya, betul-betul.
2: Yang dengan nyaman dan rilun.
0: Yuk, kabareh. Terima kasih, Pak Jafar. Lagu apa lagu, Noroputa?
2: Lagu India Aceh dari Saudi.
0: India Aceh.
2: Kena?
0: India Aceh.
2: Dari Saudi.
0: Saudi Prima. Judulnya memang India Aceh.
2: Kawan kamar ini, kawan nak karicun, anak.
0: Cedak ule, apa?
2: Tadi mempun tak, dia kena run.
0: Terima kasih.
2: Dan ke Pak Mari, Pak John, ke Kak Eli, Kak Inang, ke Abin, Umi, ke benda-benda juga.
0: Terima kasih.
2: Selamat datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar ya dari Piyeng oreh lun ya dilikut Pak Jafar jet nuro trimong si drotuk penelpon kena leh lam acara si Rabu Hadi Suronyo silakan oreh lun rat 26 0655 0855 0837 yang kagetok tok bunuh. Mudah-mudahan tak tabe ya oreh lun ya Kak Nur saknyo nagetok tok hana deh nuro ya Kak Nur telepon kelai ya Kak Nur ya untuk dah bergabung lam acara si Rabu dan wari-wari yang lah en buno nak tok-tok le o kabeh kita mau mendumnya ya yang tok-tok dari rumah Kak Rahmi buno yang karet Kak Rahmi entah mau kelai ya atau mungkin bagi waris-waris yang lain yang kena bergabung silakan ra 26 0655 0855 0867 0886 dia dah bahas kembali tentang kata-kata bahasa Aceh yang kamu mulai jarang dah pakai dalam tiuroro ya waris lon ya mungkin menyuka jarang ya le sebab ji ya karena mungkin hana ke pakai leh ke pakai bahasa lain atau mungkin ka ya ka hana le barangnya nah bendanya maka ji hana le bahasa ji hana ge ken le ya jadi lagi pegah puno mungkin menyobat rumah Aceh le bagian-bagian dari rumah Acehnya yang hana le dengan rumah ino kan kabeda bentuk rumah ji jadi hana geken le lagi an ya hana geken le bagian-bagian di taban lagi rumah ino menyo jamun napara ya nah tanding ya menyuruh rumah ino tabuh-tabuh rumah paling nyona tanding ke pegar ya menyuruh rumah jaman memang nah tanding para yang tempat timpan-timpan barang ya menyuruh ino kadang mungkin kagak pegar ke gudang ya gudang tabuh ruangan ke paso barang-barang yang hantar pakai li atau kajaman yang gemuk timpan atau yang jarang-jarang pakai jadi hana gerupa timpan daripada kengkeng ke timpan lam gudang mana ya menyawai kedua ada tanding di likut Pak Jafar taknya kak kita mong rat nembui pada jauh 055 halo assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: iya cuknya ci
3: kara-kara bagi ibu
0: cuknya ci sehat orangnya kan
3: alhamdulillah
0: alhamdulillah cuknya ci nyo langsung buat tema ya
3: Tiba?
0: Langsung Mbak Dema, karena wate Mbak Cucu Nyaci. Silahkan Nyaci.
3: Tanya ujung Mbak Cucu kan. Menantem beda dengan on ibu kan, sama ibu dia.
0: On apa?
3: On ibu.
0: On ibu.
3: Yang juga tak kerikan kan.
0: Iya.
3: Yang beli macam nala kan. Dia bunuh lah minyak, bunuh babi tadi.
0: Kiban?
3: Bunuh dingin, alihnya dong gak nurut. Kuya kun atau bak rumah Aceh, kena?
0: Bak rumah Aceh?
3: Tanding.
0: Tanding.
3: Karena hanali, kena?
0: Iya, no ke begitu ke gudang aja kan?
3: Talang kan?
0: Talang, talang iya.
3: Nurut doang talang.
0: Talang iya kan?
3: Talang, talang.
0: Talang, talang yang ke?
3: Gantung kayaknya, ini kan juga gantung nggak pakai pot, nya kena taro plastik ini, orang ni dari bimba, ibu juga pun ibu tap kan, berdua tu macam berbelangong di bangunan dapur, bangunan air kan.
0: Gelihat ni nan.
3: Gelihat lagi urusan tak bungongin, no, kena bungong sangnya juga kan. Bagiannya nolong.
0: Talang.
3: Talang, kan talang.
0: Talang.
3: Talang gak ada ilang bahasa ni.
0: Iya, betul.
3: Dan sebenarnya, no katinya satu.
0: Cepat
3: makan dan begali. Mungkin cak cendot.
0: Hah? Kiban?
3: Cak cendot.
0: Cak cendot. Kiban cak cendot kan?
3: Cak cendot ni bahasa gugur, macam gugur burung. Kan anaknya mentel lah.
0: Mentel, cak cendok dia kencang lagi ya nah.
3: Cak cendok hatin menyatakan jadu dengar hai dengar dia dah pegah atau tu kat tebak pegah bahan dah santun kan.
0: Cak cendok dia kena
3: bahasa je kena ini lo kata tua no kan dengar dulu bahasa kata-kata
0: cik lagi ya cik nyaci menyatakan kata damong dua lah tu
3: Alah, tuan, cukup juga.
0: Tidak masalah, ya?
3: Bahasa, pindah sini, ngambil dua nurul, ya, anak orang buka di kemkatan. Kata wakil, pindah nurul, wakil, yuk, duduk aja, terakhir, no.
0: Yang tahu, pintu, ronyo.
3: Ternyata, no, kan, dia ada anak tukaran di Bandung.
0: Iya, anak masalah, ya. Lagu apa lagu, dah putar, Cik Nyaci?
3: Gimana, lagu, ya? Lagu, kan? Lagu, udara, kunyan, anak bunuh, tidak bunuh. Rindu-rindu mantang
0: lah. Rindu-rindu Cik Rani ya.
3: Cik Rani ya.
0: Rindu-rindu karena bunuh kali gue itu betul Cik Rani. Man kata tu acara teroboh ya aja dah budak lah gila ya.
3: Cuma budak apa no dia tapi tak.
0: Anak masalah. Silakan salim-salim ke so.
3: Kau benar-benar lilai ya bang. Ya tapi ya saya nak dengar tamu-tamu menjadi tamu kan yang benar hanya tentang para dia. No dan apa tadi pasti baik nak tengah laki-laki juga dan juga.
0: Iya.
3: Mana cucu dari kita mungkin nanti menjumpa dua ini buat anggi tau kan. Kenal naik rapuli. Budaya tapi wasatnya keluarga. Nama saya Nurul Nantu Sobulah.
0: Ada masalah. Terima kasih Cik Nyaci.
3: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nyaci dari Ili penelpon kena leh dalam acara Sirebuh edisi Ronyo ya Warihlon. Terima kasih yang kali bergabung. Kalau dah bahas tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagak doh atau mungkin kajarin dah pakai dalam si Uroro Warihlon ya. Lagi kepegah buno nama Kubeng ya. Yang gepon kepegah buno le Pak Basri ya di Sigli Kubeng Kubik ya. Ladong ren akan mekubik-kubik. Ladong nak akan mekubeng-kubeng. Ladon nak ke mekubang-kubang ya. Jadi nyan arti jih warihlon mungkin hanabut ya. Jadi biasa ke pakai mekubang-kubang, mekubeng-kubeng ini rumah kan tajak gede ya lagi kan ya. nyan mekubeng kan ya. Alian nyan tegecak lagi tegeto nyan sejenis ya lagi pegah punon nak si cok cendot ya. Nyan istilah geken mata ke orang yang centil. Centil mungkin payah bacut buat tak pegah ya. Nyan lagi menyobu karak masak kala iat geken ya. Nahan tanoh mata ya meia balik tu hujan kat becek le iat cik ya. Nah, ladum nak ken le i nak ke le i mana ya wari lon ya alenya na bahasa lom bahasa lagak te, lagak lagak bahasa Aceh kan kai mantang dah dengar tapi menya canden canden ka jarang dah dengar tari mantang kaim lah ya nyan arti je cantik ya wari lon ya dengan lagi kebegah pun olam na remok ya remok kuih. Nyan memang kajarin dah dengar ya warih lon ya. Ino langsung kekenjunya. Jak bak gede ya. Jak blok kuih. Hana kekele jak blok remok ya. Lenyan lagi topleh. Ino kekenju topleh. Toples ya. Jadi bahasa Indonesia je toples. Bahasa Aceh topleh keken ya. Padahal na bahasa jaman lom yang keken balang ya warih lon ya. Lenyan na keken lom. Lagi buno begah semalo ya warih lon ya semalo nyan istilah je lagi menyo bahasa Indonesia pamali atau mungkin hal-hal yang harus je tanyo hindari ya hal-hal yang hana etis menyo tapubut menan ya hana get ya semalo kan ya alehnya warih lon na lam bahasa Aceh lom lagi kaim ge sebut mesyuhu hana mandureng mopom pe arti mesyuhu ya padahal mesyuhu nyan nah dalam lagu-lagu Aceh Aceh mesyuhu ya Aceh makmu jaya terpandang yang artinya ya. Tapi menyolam tiuroro menyogekeun oh nanggro ino ka maju ya jamannya jaman maju jaman mesyuhu ya menyo pakai bahasa Aceh yang mesanen yang agak klasik bacut ya lenyan warehlon lagi begah lom teung muno ya teung na tenda lenyan meja meh geukeun jaman ya menyo ino kan kaim ke meja ju anahan na metu menyo lubang ruak ruaknya mantau mantau lah ya mantau kaim dah dengar ya lam ruak lam ruak alanya na gepegah lamuno gameng ya warhelon ya hanya gameng tu perasaan kadanya lagi kosong nah lagi hana fokus lagi hana ya apa yang kena pegah ladom tua ya dan ladom tahut ya gameng ya warelon ya hana fokus gedanyoan lenyan na gekelom lagi kaos kaki stoken gatut ya menyo bahasa Aceh jaman gekeun gatut lenyan rehi ya warelon ya lam bahasa Aceh na rehi na gekeun rehi na gekeun rehi nyan istilah untuk mete tapeget anyaman lenyan na kurang rapat warih lon ya kurang rapat sehingga na celah di tengah-tengahnya deh celah aja nyan rehi akan jarang ya istilah aja untuk lagi melubang enak ya melubang rehi alanya lagi menyo panggilan warih lon lagi tak pegah pun na cut cut kak cut dek cik ya hanya istilah untuk kak atau untuk orang yang tatuakan lagi ya untuk cut kak cut da cut po cut ti ya kakak mana ya istilah aja ya alanya menyo yah yah cik mana ya menyo kajik ke ya menyo posisi ji kalau lebih tinggi lom ya warih lom ya lagi begah puno nasid ipar parui kena parui nyan untuk adik ipar warih lom ya tapi untuk kak ipar atau bang ipar ge kenji te muda warih lom ya alanya pulau lelah ya punya bahasa-bahasa Aceh yang mungkin kajarin dapat kek lawitnya bahasa-bahasa Aceh klasik zaman

0: Halo, tajan wari-wari kitanya. Nah, Cik Mat, Bunga Bengah dari kawasan Lambaro, Kak Inong di Lamren. Nah, Kak Rahmi di Codli. Nah, Pak Saptari Oi, Aceh Jaya, Bang Basri di Sigli, Pak Isan dari Padang Tiji, Pak Amir Mahmud. Bang Amir Mahmud di Woyla, lainnya nah, Wak John di Gili Genting, lainnya Kak Eli di nama Cik di Lam Arah. Nah, Kak Eli Pagi ya. Nah, Pak Amri Kota Melaka, Kak Yana Lebanon, Bang Andes Mon Montasik, Kak Nina di Gece, Pak Syafiqi di Lam Kawe, Pak Jafar di Pieng. Cut nyak Cik tanya dari Ili. Wareh lo nurutup ili acara tireboh edisi uronyo. Semoga di kesempatan uke menyonat bahas lo masalah tema-tema bahasa Aceh yang kamu lagi gadoh, yang kamu lagi jarang tak pake, yang ka tak ingat uronyo. Semoga betah pake ya ti uroro ya. Dan ya menyona uke tak catat ili. biasa menyewate tanggapi tema memang duo, tapi menan kalih tak tanggapi tema tatup telepon yang baru tinggal di krek-krek ya. Tak catat ilan untuk tak pegah lah mati. Nah, acara serba uke dengan tema yang sama. Karena temanya pasti akan diulang-ulang warah ilan ya. Untuk tak ingat kembali bahasa Aceh yang kamu lagi jarang tak pakai. Nurutup lile, serba edisi uronyo. Terima kasih warah memandung.
1: Demikian, serba. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, untuk Anda dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan. Baik Anda yang baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin yang sudah dari tadi selalu setia memantau RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga selalu sehat dan bahagia dan terhibur juga ya. Untuk Anda apapun aktivitasnya di siang hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Untuk Anda yang sedang beristirahat, mungkin sudah lelah ya menjalani aktivitas dari pagi, selamat beristirahat Warihlon, selamat menikmati hidangan makan siang untuk Anda yang makan siang di siang hari ini ya, atau mungkin Anda yang menjalankan diet. Diet itu bukan berarti tidak makan ya Warihlon ya, tapi makan porsinya dikurangi begitu ya. Warihlon, tetap jaga kesehatan tentunya, karena kesehatan mahal harganya ya Warihlon ya. Banyak orang yang ketika sakit apapun yang diinginkan hanya sehat ya, bahkan diberikan apapun juga tidak akan diterima ya Warihlon ya, harapan mereka hanyalah sembuh ya begitu ya. Dan Warihlon tetap bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh, karena di siang hari ini masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan.

mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pak Rehlon, Anda masih bersama saya Nurul Juminta untuk edisi hari ini hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pak Rehlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Warihlon, saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, Warihlon, kami menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Selamat siang Warihlon, dan selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda selalu bahagia dan sehat, juga terhibur dengan program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, Warihlon, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk Anda yang siang hari ini mungkin sedang menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, semoga keluarga Anda selalu diberikan keberkahan dan ketenangan di dalamnya ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Warihlon, dimanapun berada, baik Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat menuju ke tujuan Anda, dan kami ingatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu surat-surat maupun kelengkapan kendaraan Anda, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kendala apapun. Untuk Anda yang di siang hari ini sedang mencari rezeki, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah ya, masih di tempat kerja di siang hari. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam rezeki Anda sehingga bisa Anda bawa pulang untuk keluarga tercinta di rumah. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi, dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon pamit undur diri dari ruang Indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga Allah berikan kita umur panjang, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali bersua melalui udara. Anda dimanapun berada, juga semoga diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga kesempatan untuk kembali bergabung di program-program kami. Nurul tutup perjumpaan kita edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

misi program Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Okay. Siang.
2: Hengce, bukan Kak Henji.
1: Hengce.
2: Oke.
1: Oke.
2: Kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Penyanyi, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific

0: UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore, Pak Roni.
2: Sore ya, Pak Henci. Sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya tuh yang sore-sore.
1: Iya sih, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih jadi
0: iya, siap.
1: Sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap Kak Inci.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Vocal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, alhamdulillah baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Ya, saya harus bicara budaya dalam konteks internasional itu, mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional, sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350

50 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
3: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metrik ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pop ublah lewat Leprosy Kruminat Warta Indonesia Barat. Warta yang kita miliki sama dengan warta orang lain miliki. Sama-sama 20 pujum. Tapi

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
3: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
2: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warihlun para pecinta Pro Dangdut di malam Anda berada di Seantero Nusantara dan juga dunia. Nyanban ya. Senang sekali bisa menyapa kembali saya Rais Alfata untuk edisi siang ini menemani dan siap sampai akhir sampai nanti ya. Oke, sebagaimana biasa di line 0651470555 dan line WA 0811-6713-886 kita buka Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Siapa dan di mana? Oh, Bang Ihsan di Padang Tiji. Ya, apa kabar Padang Tiji, Bang Ihsan? Oh, belum hujan lagi ya? Belum. Oh, kita di Banda Aceh sudah hujan tadi sebentar. Oke. Ya, Bang Ihsan, kiban sehat di Padang Tiji? Alhamdulillah. Puna panen di Padang Tiji, Bang Ihsan? Balik semeko. Oh, boleh. Betul. Ini yang kepen. Ya, kalau kami yang laki-laki ini seringnya malam sama subuh. Betul. Ya, Bang Ihsan mau request lagu apa nih? Alisa, apa judulnya itu? Sudah tahu aku miskin, gak ada lagu. Oke, baik Alisa ya, sudah tahu aku miskin. Kalau belum tahu gimana, Bang? Kan kadang-kadang CEO yang menyamar nanti kan. Baik, ada yang mau disapa nih, silakan Bang Ihsan. Kecil kah?
2: Oh, suara kita di sini.
1: Sudah, belum? Sudah. Oke, baik.
2: Mungkin itu aja, Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Karena aturannya kan 5 orang nih, katanya kalau salam di Pro Dangdut. Itu 5 orang salamnya, gitu kan?
1: Iya, betul, dibatasi ya.
2: Ya udah selesai, Pak.
1: Oke, kali ya.
2: Ya, oke. Selamat tugas, Pak.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabah muluah ya. Terima kasih Bang Ihsan sudah mampir-mampir di kita di Padang Tiji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kak Zuzu.
1: Kak apa?
3: Zuzu.
1: Hah, Zuzu?
3: Ya, oh. Agak moncong sedikit mulutnya.
1: Zuzu. Oh, Zuzu.
3: Nah, kalau enggak muncul enggak dapat namanya.
1: Enggak dapat. Oh, manyo peta Murno Lam Hijaiyah ini. Iya. Apa kabar Kak Zuzu?
3: Ah, itu baru kita itu.
1: Zuzu.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tapi ada muncrat kok tadi.
1: Oh, ada muncrat dikit. Aduh, mengkilas lidah nih kalau kita sebut nama Kak Zuzu.
3: Lidah agak di apa di kena gigi dikilas.
1: Makanya betul-betul nih harus belajar hijaiyah lagi ini. Gimana Kak Zuzu, sudah makan siang?
3: Alhamdulillah udah dong.
1: Apa kawan nasi, Kak?
3: Kawan nasi? Hari ini apa tuh namanya sambal aduk.
1: Oh, Mak Sambal Lado.
3: Kayak Ayu Tinting.
1: Kalau gue Ayu Tinting ya, Sambal Lado, Sambal Lado.
3: Biasa aja kan biasa ke alamat kan?
1: Alamat palsu. Apa kena mau request lagu Sambal Lado juga nih hari ini?
3: Jangan. Jangan, dia cak baju sambal aduh, dia cerit tuh.
1: Oh, sambal belacan enggak?
3: No, dia macam sana. Ada lagu belum.
1: Belum ada lagu sambal belacan ya?
3: Ada, rencana punya tak kita kan tengok.
1: Nyan. Baiklah para pendengar.

0: Michael tercipta bukan untukku ya. Ada atau ada lagu yang lain mau Kak Zuzu?
1: Lagu apa?
0: 20 leplu.
1: Kirain lagu bangkit dari kubur.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa Kak Zuzu?
1: Oke. Oh ya, belum kenal nih. Ini siapa namanya?
0: Ini dengan Rais.
1: Oh, Bang Rais.
0: Iya.
1: Soalnya dia sangat nongkrong di sini.
0: Ah, kami pemain cadangan masuk waktu pemain inti sedang sakit kan?
1: Oh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada cadangan ya. Oke lah, buat Bang Rai. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat. Ikannya tadi di situ ya. Alhamdulillah ya, kami belum terkena. Halo.
0: Ya, terus?
1: Nah, itu buat Raisan tadi sempat suaranya kayak dalam kaleng tadi ya. Buat Kak Yana di Lembaru, buat Kak Ina, buat Kak Eli, Kak Nur, dan buat semua-semua aja.
0: Okay,
1: makasih banyak.
0: Iya Kak Zuzu.
1: Zuzu, permisi dulu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kak Zuzu and don't go anywhere Warihlen. Kita akan kembali setelah dua tembang berikutnya yang sudah nyantol ya. Alisa, Sudah Tahu Aku Miskin, dan Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Iya, masih bersama Dangdut di Perumpat RRI Banda Aceh. Dan Warilan, kita terima kembali telepon di sesi yang kedua ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rais.
0: Iya.
1: Halo, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kalau nggak ada nggak bisa masuk nih, Kak Yana.
1: Siapa salah? Siapa salah nggak bilang Prodangdut?
0: Udah.
1: Kan Pak Kak Yana yang bilang Prodangdut, marahlah Rais yang jawab Dangdut adalah kita.
0: Oh, nggak, nanti udah balik ya. Nggak apa-apa, sekali-kali boleh.
1: Jangan sekali-kali. Kalau ada sekali-sekali nanti ada dua kali lagi.
0: Gimana suasana alam baru Kak Yana? Masih hujan di sana?
1: Ini barusan hujan, dan tuh udah berhenti. Ini lagi naik lagi mendungnya.
0: Oh.
1: Tapi mendungnya daerah Rais tuh ada hujan nggak tadi situ?
0: Kami udah tadi, kami sudah awal sekitar jam berapa ya? Jam zuhur tadi.
1: Ada juga di sini, ada juga kencang juga kan. Barusan ini hujan lagi lagu tadi hujan ini udah berhenti, ntar lagi hujan kayaknya lagi nih.
0: Yang penting kain sudah diambil ya.
1: Oh udah, nggak boleh kain hujan nantar flu dia.
0: Minum mix agrip.
1: promosi berapa dibayar tuh?
0: Lumayan lah, boleh buat kita panggang ikan nanti.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, kayaknya mau request apa nih?
1: Karena hujan-hujan kayak enak yang musik-musik kayak si apa Juju tadi minta ya.
0: Apa tuh?
1: Terdiam sepi aja deh.
0: Terdiam sepi dari siapa tuh Kak?
1: Minta Alfi ya kalau nggak salah kayaknya. Ya kayaknya.
0: Terdiam sepi. Kayak mana coba sikit?
1: Terdiam sepi.
0: Kan terdiam diam, ya, sepi kan? Ya.
1: Diam sepi, nggak usah ngomong, nggak usah ketawa gitu kan. Apalagi nyanyi gitu.
0: Terdiam sepi ya, baik.
1: Salam pertama buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Karena kalau super dua nggak sehat, susah juga super satunya ntar.
0: Itulah.
1: Muwe-we super satu cari super serau kan.
0: Anak jajak meton ya.
1: Nah, ijak-ijak motor, tidak ijak motor, ijak toh. Tuh, ijak toh kan punai dalam, mana itu pula-pula.
0: Iya, okay, salamnya buat siapa nih Kak?
1: Terus buat, sudah bercampur bahasa Aceh nih ya. Prodangdut, tidak boleh sebenarnya. Terus buat Isan tadi, buat Juju juga, buat Cik Ti, buat Cik Mamat. Masa Cik Mamat, supernya lain nih, super malam, super patah nih. Super LR2.
0: Ini supir
1: super patas.
0: Patas nih ya.
1: Lihat malam kan patas kan.
0: Betul.
1: Terus buat Kak Eli, Kak Inong, buat semuanya jalan terus ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Rais.
0: Sama-sama Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dan Kota Banda Aceh kembali disapa oleh Grimis ya. Grimis yang mengundang. Ini salah satu judul soundtrack lagu apa ya? UKS Exis ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikut yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Barasi.
0: Halo, Dangdut.
1: Berundang dua lagi, Cel.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dari Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Oh, Kak Nur Pulau Aceh. Apa kabar Pulau Aceh, Kak Nur?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tapi hari ini ada hujan, ada angin.
0: Oh, kuat hujannya di sana?
1: Enggak, ada semen angin yang kencang kali.
0: Oh, angin.
1: Iya, lautnya ada apa? Air lautnya menggelembang-gelembang.
0: Ah, nyempen. Tuh taruh bro, Kak Nur, biar anginnya enggak kuat.
1: Iya.
0: Sudah makan, Kak Nur?
1: Udah.
0: Udah. Apa kawan nasi ini?
1: Kawan nasi ada ikan tongkol. Ada lado, itu aja.
0: Oh, enak kali, banyak ikan di pulau ya?
1: Ada yang banyak, ada enggak, karena angin kan orang itu enggak pergi ke laut.
0: Oh, kalau angin enggak ke laut. Wah, enggak, jadi enggak bisa dikawi.
1: Bisa, tapi ini enggak gelombang nih. Ada berbukat tadi.
0: Oh, oke, okay, baik. Kak Nur mau request apa nih? Cikini gondang dia. Cikini ke gondang dia. Punya siapa nih, Kak Nur?
1: Apanya?
0: Siapa yang bawa lagunya nih?
1: Enggak tahu lagi siapa yang bawa.
0: Oh, oke, okay. Pokoknya Cikini ke gondang dia ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti pengen ada lagu lain, Kak Nur. Nyanyi lagi lagu ini.
1: Kenapa juga?
0: Pasar Nggak Aceh boleh. Ke Pulau Aceh.
1: Aduh.
0: Baik, wassalam-salam Kak Nur. Silakan.
1: Dalamnya buat para ismu
0: yang lain. Selalu. Amin.
1: Berbakti selama iman yang cerah keluarga sampai kita berjaya.
0: Iya.
1: Buat Kak Cu, semoga Kak Cu sehat selalu di rumah. Buat Bik Nurum, buat Yana Lembaru. Buat Firman, buat Bu Jaria, buat Kak Yana, buat Kak Erna, buat Bambang Suri, buat semua ya.
0: Oke, okay. Okay, ya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Warilun. Dan kita nikmati dulu kembali dua request lagu dari Vita Alfia dan Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya baik, warahmatullahi, kita buka kembali line telepon di 0651-47055 atau 0811-6713-886. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Ayah, dengan siapa dan di mana nih? Halo.
2: Iya.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Oman KPU.
1: Di?
2: Iya. Ya.
1: Dengan.
2: Karena dengan suara. Oman.
1: Dengan Oma.
2: Iya, di chat ke Eng.
1: Di chat ke Eng.
2: Iya, ada
1: Eng. Oh iya, oke. Okay. Baik, apa kabarnya nih?
2: Baik, baik,
1: kabar juga
2: ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
1: Di Cerkung bagaimana suasananya?
2: Tadi hujan.
1: Oh sudah, oh. Sudah selesai hujannya.
2: Kayak gini.
1: Oh tadi.
2: Iya.
1: Iya. Ini nggak?
2: Ya.
1: Ya, di Cerkung bagaimana, sudah selesai semekoh padi belum?
2: Sudah lama itu, sudah sebulan.
1: Oh sudah semula lagi?
2: Iya, enggak belum, baru apa ya, baru baja.
1: Oh baru baja. Iya, jadi sambilan baja sawah mau request lagu apa nih?
2: Lagu. Terserah
1: banget
2: ya.
1: Oh terserah ya, baik.
2: Ya boleh
1: aja. Nah, mau salam-salam boleh.
2: Salam, suka Aniana, suka Ani, suka Elin, suka Ina. Untuk Bang Suri, untuk semua semuanya di mana saja berada ya.
1: Oke, baik.
2: Untuk berlaku dengan pihak lain, selamat bertugas, sihat-sihat, selalu, selamat iman, banyak surat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Utita ya, Rani.
1: Oh, Utita ya.
3: Betul.
1: Iya, sehat Utita ya.
3: Kurang.
1: Oh, kurang.
3: Kurang seangin. Gitu.
1: Oh, kurang seangin.
3: Angin apa dulu banyak ya?
1: Angin apa nih? Angin merah, angin biru atau angin
3: pokoknya burem warnanya, enggak tahu lah, berkabut.
1: Aduh, Tita ya.
3: Perjuangan kita masuk ya, dualan dibuka hari ini, ampun deh.
1: Betul, banyak beda yang ngantri, Tita ya.
3: Betul.
1: Iya, Tita ya, mau request lagu apa, ayo?
3: Pingin request Mati Aku dari Tuti Wibowo.
1: Mati Aku, Tuti Wibowo.
3: Ya. Untuk nggak mati saya, Tuti Wibowo biar aja.
1: Oh, biar Tuti aja ya. Yang penting bukan kita ya.
3: Kita bakal nyusul kali. Entah kapan.
1: Oke, okay, mati aku ya.
3: Betul.
1: Mati Aku bersama Tuti Wibowo. Baik, kita ya mau request.
3: Baik.
1: Mau sapa-sapa silakan.
3: Baik, terima kasih buat yang sudah lewat barusan, ada Oma, buat Kak Eli, buat Kak Yana, buat Kak Hayati, buat Cik Mat dan buat Kak Anis, semoga sehat semuanya. buat Rai selamat bertugas sampai tuntas. Makasih. Sehat badan murah rezeki. Bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais. Kabar baik Rais. Siapa Rais Sinar sehat? Program duduk adalah kita. Iya, gak lupa pernah dulu pernah waktu tema apa tuh tema yang orang lagi yang dari ya. Iya, pernah ya, sama Rais saya itu. Ya ini minta lagu Bambang, minta lagu Bambang Sri, apa tuh lagu yang hitam manis, siapa yang bawa tuh? Iya, itu judulnya. Rapi, ya.

0: Jodha. Ya, salam buat Rais, bahasa terlalu Rais ya. Itu tadi Kak Nur, Kak Nalam Baru, Abisu, Cik Man, Uma tadi. Siapa lagi yang tadi siapa?
1: Barusan ada Utitaya. Utitaya.
0: Utitaya. Utitaya. Nah, Utitaya. Rais semua-semua aja ya. Ya, itu aja Rais.
1: Baik, terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warihlan pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Kita close ya sesi terakhir dalam Perudang Dukuntut edisi kali ini. Dan kita nikmati 3 tembang yang sudah dipinta dari Ayu Ting Ting nih. Nah, ini Oma ya, itu Ayu Ting Ting featuring Kremcem dari Turki, Apalah Cinta. Lalu ada Hitam Manis dan Tuti Wibowo, Mati Aku.

Satu single Hitam Manis Sore Leun sudah menutup sua kita untuk edisi kali ini dalam Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Alfata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
2: Aye, pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
1: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deras. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
2: Oh gitu ya, Pok.
1: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
2: Iya deh, Pok.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Apa dah lanjut, Kak?
5: Pakon, Dek Gang.
4: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
5: Pada mah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
4: Gelake wujud berquran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
5: Alah, hai dek gam, wate giyu jak but roje, kalup lampu, jino kan katilah.
6: Ya, tamurun obut, betulah duduk.

0: salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, Lun dengar, Don kemu Pulau Lampau drinknya.
3: Betul Bang Din, Lun kemu Pulau motor Hansip Peng makaji Lun kemu Pulau Lampau drinknya.
2: Kepa ne Pulau Bang Man, Lampau drinknya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mentang kajet ne Pulau motor. Pek ne Pulau hai Bang Man, urang lain rame tengok mita Lampau drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, ya. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blok teman.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: gente, a ver.
1: Ya, hola. Ya. ¿A ver? No, ya.
2: Qué bien.
1: Ana berehlino. Proposal tanya tidak tadi.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, dia tak sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum, mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi dalam proposal. Kebanjaran.
5: Yang kita coba program jalan likur rumah lima kerana yang nak tak usaha bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabak kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar. Lun tak ada.

0: Rp36.000 serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga 1 paket sebesar Rp165.000. Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkab Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

0: Ketua PMI Aceh Mordani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital, meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan darah serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lok Sumawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM di mana beliau merupakan Kepala DP3AP2KB Kota Lok Sumawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak?
3: Ya, terima kasih Bu. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mora Satu ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama yaitu Lok Sumawe menuju ramah terhadap perempuan dan anak. Jadi kegiatan kita ini adalah satu gerakan bersama. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan supaya di Kota Lok Sumawe tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Tadi Bapak mengatakan kasus peningkatan

0: semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami.
1: Yeah.
0: Bisa dilaporkan ke kami. Kemudian juga saya sering saya sampaikan ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, kita kembali ke studio.
2: Dari Samudra Pasir Jawa Utara, kita menuju Malabo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR pada pelajar sekolah. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat memberikan sosialisasi tentang penyelamatan diri kepada para pelajar di SMP Negeri 2 KW16 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi kebakaran maupun situasi darurat lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan edukasi sejak dini sangat penting agar para pelajar memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya kebakaran dan juga cara melakukan pencegahan dengan menggunakan alat pemadam api ringan serta bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat bencana itu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, teknik evakuasi, serta langkah awal penanganan kebakaran sederhana. BPBD Aceh Barat berharap dengan kegiatan ini merupakan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Ateuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
5: Tiga tu dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kebijaknya dicabut. Dia yang harapkan. Jadi baik galak berpujuk kamu ke mana pulut, ke mana laga.
4: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Ateuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Ateuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Malabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak

0: rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
1: Rumah sakit Dr. Tugu Takimun tetap melayani dan menerima saudara tanpa berubah ke rumah sakit Tugu. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi karena dampak dari JKA tersebut. Para saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Tugu. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
0: Direktur RSUD Tugu, Gus Narwin, menambahkan pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Komandan Kodim 119 Bandar Meriah resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
3: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan X KKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
4: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa intinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak, Pak. Yang tadinya mungkin bisa dua hole atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang efektif mungkin.
3: Bulan ini timpalnya, pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesam. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
5: Maka setelah terlaksana dan diresmikan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat pulih kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
3: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Bener Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
7: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang, Umi Daroja, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
8: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakan ya. Teman-teman guru. guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan selalu menolak. Saya nggak berani jadi ketua panitia. Nanti udah laporan gimana begini. Kalau nggak jadi MC, nggak berani juga. Mungkin dari apa ya pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
7: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
9: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia juga tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus.
7: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Konflik warga Desa Cepu, Kota Sepuluh Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
10: Puluhan warga Desa Cipu Sebelu Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
11: Ini dari Senin kemarin sampai ini hari Selasa. Jadi ini diingkari. Tingkat wali kota aja berani perusahaan ini diingkari. Apalagi bagaimana di sini.
12: Jadi untuk tuntutan hari ini, Pak?
11: Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada. Nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
10: Dengan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Sebusalam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
13: Dengan terhambatnya daripada apa ini aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu pada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah. Dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat, itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah berkisar 121 juta. Maka terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami, ya kan? akan merugikan ke semua pihak.
14: Selain itu, Netop juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan daerah-daerah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Dengan bismillah balon susun, dengarkan lun nabacut haba tentang kebersihan. Ulun sampaikan wajib hai rakan tapubut bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung, dengarkan lun secara bersama. Di kampung Jawa sampah membulung, dumbruh melambung, oh angin tegar. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung, tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Now it's coming up to you. Feel it and take the song. This the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah, karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Ya udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih, Nak.
2: Sama-sama, Nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan

Madonna e Lola.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: suka bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, abang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama kita sambil menunggu salat Isya, kita pasangkan niat i'tikaf kepada Allah dengan cara mendengarkan sedikit nasihat-nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita bersama, dan juga oleh pengarang kitab ini yaitu Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari. Sebelumnya kami mengulang sedikit penjelasan yang telah kita bahas pada malam yang lalu, bahwa pada malam yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait tentang kekekalan waktu yang konsepnya diambil oleh orang-orang terdahulu, yang pada dasarnya bahwa kekekalan waktu itu adalah semata makhluk, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaum muslimin, ini perlu kita pelajari, sebab kita hidup di dunia ini di zaman kita sedang berperang dengan ideologi. Kalaulah dulu kita berperang, kaum muslimin dengan kaum musyrikin berperang nyata di lapangan yang luas, tapi hari ini kita berperang dengan ghazwatul fikri, pemikiran atau peradaban. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa kelompok yang meyakini waktu materi itu adalah kekal. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada beberapa kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa zat materi dan waktu itu kekal. Di antara kelompok-kelompok itu yang kami temukan catatannya adalah filsuf yang bernama Aristoteles, dan nanti kita juga akan temukan satu kelompok di Eropa namanya Stoikisme. Stoikisme itu adalah kelompok yang meyakini bahwasanya filsafat pada abad kedua itu merupakan filsafat mutlak, yang meyakini bahwa adanya kekekalan waktu dan kekekalan materi. Dan satu lagi yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu adalah kaum Zahiriyah. Jadi malam ini kita tidak bahas panjang tentang kaum Zahiriyah, tapi kaum Zahiriyah ini sudah diputuskan oleh para alim ulama dan para sultan kerajaan Aceh Darussalam sebagai kaum yang dilarang berada di tanah Aceh. Salah satu tokoh yang membahas tentang kaum Zahiriyah ini adalah salah seorang ulama yang hidup pada masa Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah Syekh Nuruddin Arandiri. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita akan masuk kepada bab al-qawlu fid dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwalu qabla syai. Tidak ada yang kekal yang hidup selama-lamanya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan baik-baik konsep ini, kalau kita sesama orang muslim mungkin tidak menjadi perdebatan. Ketika salah seorang saudara kita menyebut bahwa Allah itu kekal, mungkin diantara kita tidak menjadi perdebatan. Namun hal yang seperti ini akan menjadi tantangan yang ditentang kalaulah kita berhadapan dengan kaum Darwinisme, komunisme, yang juga nanti ada pecahan dari kaum Darwinisme yang disebut dengan ideologi evolusionis dan seterusnya. Dan saya sendiri juga pernah menerima tantangan dari kaum ateis tentang perdebatan bagaimana membuktikan bahwa Allah itu kekal, dan mana buktinya bahwa waktu materi itu tidak kekal. Dan saya alami langsung dengan orang yang seperti itu,
namanya Muhammad tapi ateis. Nah, ini bahaya. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran ini perlu adanya, sebab hari ini kita lihat ada orang yang salah satu contoh saya bisa temukan namanya Muhammad tapi pemikirannya ateis. Ateis sebenarnya tidak percaya Tuhan. Bukan hanya Allah dia tak percaya, kaum Yahudi, Buddha, Hindu semua tak ada menurut ateis. Dan kebanyakan kaum ateisme itu bermunculan dari kelompok Darwinisme. Nanti kita akan bahas itu secara panjang lebar di akhir majelis. Nah, saya ingin berikan sedikit hakikat materi yang nanti kita akan kenal, bahwa hakikat materi itu pada dasarnya tidaklah kekal. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa materi itu kekal, kemudian kelompok stoikisme juga mengatakan begitu, kemudian kaum Al-Zahiriyah juga demikian dan seterusnya. Tapi malam ini kita ingin memutar logika sedikit, bahwa apakah zat materi itu kekal atau tidak. Dan sekali lagi saya sampaikan, pembahasan ini perlu adanya untuk agar kita nanti bisa berdiskusi dengan mereka yang bukan agama Islam, khususnya adalah kaum ateis. Jadi dalam kitab Tarikh At-Tabari beliau menjelaskan panjang lebar tentang ketidakhakikatnya materi dan waktu. Kaum muslimin, kita sekarang hidup di balik waktu. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup di luar waktu kecuali Allah. Matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, semuanya itu diliputi oleh waktu. Maka oleh karena itu, bahwa ada konsep materi yang dijelaskan dalam kitab ini, yang nanti kita akan bantah. Salah satunya adalah sebahagian kaum ateis meyakini la syai'a fil alimi musyahidun illa jisim. Tidak ada sesuatu di alam ini, kata mereka, illa jismun. Illa jismun itu kecuali berbentuk. Jadi kaum muslimin coba perhatikan, apa yang kita lihat hari ini itu berbentuk. Berbentuk semua, terstruktur. Kalau bahasa makanan itu berkomposisi. Kemudian oleh sebahagian mereka juga mengatakan la jisma illa muftariqun aw mujtami'un. Dan jisim itu berasal dari muftariq. Muftariq itu berpisah-pisah. Misalnya ini handphone. Handphone itu adanya handphone itu karena berkat muftariq. Zat yang kecil menjadi satu, jadilah handphone namanya. Itu muftariq. Ketika sudah berkumpul zat itu semua, maka jadinya mujtami. Mujtami itu satu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya kitab ini. Bagaimana kitab ini bisa kita pegang, kita raba, kita rasai, kita lihat dan berwujud? Itu karena ada zat namanya zat muftariq. Kalau bahasa kimianya, waktu kita ngaji, waktu kita belajar dulu, ada struktur-struktur atom yang menyatu sehingga menjadi suatu zat yang padat. Baik, kesimpulannya bahwa para ateisme meyakini sesuatu yang berbentuk itu pada dasarnya berruang lingkup dalam zat materi, dan materi itu juga jisim. Oleh karenanya materi itu jisim, mereka meyakini bahwa materi itu sudah muncul sejak lama. Dan bahkan ada yang mengatakan materi itu tidak bermula dan akan kekal selama-lamanya. Nah, oleh karenanya maka muftariq itu la muftariqun minhu illa wa huwa mauhumun fih. Kalau melihat sesuatu itu terkandung dua zat. Pertama zat muftariq, kedua zat mujtami. Apa saja? Coba di masjid ini apa saja yang mungkin kaum muslimin lihat? Maukah tiang, lampu, cahaya, AC, angin? Itu dua zat terstruktur. Yang pertama mujtami, yang kedua muftariq.
tidak ada satupun zat wujud benda yang ada di bumi ini ataupun alam semesta yang tidak terstruktur dengan muftarik dan mustami. Kalau bahasa kita lebih mengatakan terstruktur dari benda-benda yang wujud sehingga raya menjadi sabah wujud. Nah, maka oleh karena itu bagaimana cara membantah bahwa para ateis mengatakan sesungguhnya waktu itu kekal, zat materi itu kekal, karena sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu kapan munculnya materi dan waktu. Oleh demikian nanti kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli astronomi terkait tentang ketidakkekalan waktu. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, Imam At-Tabari berkata, "Idza jitama'al juz'ani." Kalau terkumpul dua juzu itu dua benda. Terkumpul dua benda, maka faqat al-iftiraku famauhumu ijtama'ahu madzat. Kalau dia terkumpul dua lalu menjadi satu, maka hakikat satu itu sesungguhnya tidak satu. Nah, gimana caranya itu? Beda satunya Allah dengan satunya kita. Satunya Allah tidak terstruktur oleh benda-benda kecil. Allah Maha Esa selama-lamanya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang terstruktur lalu wujudnya. Wujudnya ada, tidak ada. Beda dengan kita. Coba saya ingin kasih sedikit hakikat daripada juz'ani. Juz'ani berarti muftarak dan mustami. Coba ketika saya sebut saya manusia, maka tidaklah lagi disebut manusia ketika telinga saya hilang. Perut saya tak ada. Hidung saya tak ada. Kepala saya tak ada. Tangan saya tak ada. Kaki saya tak ada. Kapan manusia disebut manusia? Ketika tangannya ada, kakinya ada, kepala ada, hidung ada, mata, semua lengkap, baru disebut manusia. Maka wujud manusia itu terkumpul dari yang disebut juz'ani, juzuk-juzuk, bahagian-bahagian menjadi satu. Jadilah yang bernama manusia. Dan di sini uniknya, kalau kita disebut manusia, yang disebut saya itu yang mana? Saya. Ini kita masuk ke sedikit hakikat tauhid. Yang disebut saya, kalaulah Allah dalam hadis kursi wajar berkata anallah, saya adalah Allah. Kalau kita sebut saya, yang disebut saya itu yang mana? Kalau ada orang menyebut ini saya, ini bukan saya kaum muslimin, ini dada. Kalau orang menunjuk ini saya, dia tunjukkan ke kepalanya, ketahuilah dia bukan sedang menunjuk saya, tapi sedang menunjuk kepala. Kalau ada orang menyebut saya, dia tunjukkan ke perutnya, maka ketahuilah dia bukan menunjukkan saya, dia sedang menunjukkan perutnya. Kalau begitu, yang mana yang disebut saya? Yang kibat jawaban berurung buka ahlun nyo, yang nyo yang pa tadi nyo bak mata mata nyo kon saya nyo mata. Di sini saja kita sudah kewalahan menjawab yang mana disebut saya. Ketika orang menyebut saya inilah yang seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia sedang menunjukkan juzuk-juzuk, bahagian-bahagian sehingga menjadi manusia. Pada dasarnya kaum muslimin, yang disebut saya itu tidak ada yang namanya saya kecuali Allah yang menyebut dirinya saya. Maka sampai hari ini kaum muslimin, kita tidak bisa menjawab yang mana yang disebut saya. Nah, oleh karena itu kembali ke tema tadi, alam semesta ini begitulah terstruktur, dibuat oleh Allah berjuzuk-juzuk, berbentuk-bentuk kecil-kecil sehingga menjadi menyatu, sehingga menjadilah yang disebut matahari, bulan, alam semesta, bintang dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana cara membantah kaum
Darwinisme, komunisme, yang rata-rata mereka adalah berideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, yang sampai detik ini mereka meyakini bahwa materi dan waktu adalah kekal selama-lamanya. Siapa yang menyebut itu? Salah satunya ilmuwan yang disebut dengan Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Stephen Hawking, pernah dengar? Sekarang baru kita bahas. Kalau begitu, tunjukkan kepada kami di manakah bukti bahwa waktu itu tidak kekal, materi itu tidak kekal. Kita bahas dulu Stephen Hawking. Stephen Hawking tahu, kenal Stephen Hawking? Yang kau rancang yang gua awak luar ya. Stephen Hawking ini dia punya konsep yang sangat terkenal. Materi, ada teori yang dia buat tentang teori black hole, yang kena dalam gambar itu yang lubang hitam. Kita bahas dulu alam semesta. Di luar bumi kita ini itu ada bintang-bintang diciptakan Allah, dan bintang itu tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan lebih banyak jumlah bintang daripada pasir yang ada di jumlah pasir yang ada di bumi. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bintang itu jika dia mati, dia meredup, fungsinya hilang, maka akan jadi black hole. Black hole itulah nanti siapa apa saja yang masuk dalam lubang itu semua akan hancur, menghilang. Maka Stephen Hawking itu ateis. Dan juga salah satu tokoh yang kita kenal yang disebut dengan Albert Einstein, dengan teorinya itu juga dahulunya merupakan ateis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara membuktikan kekekalan waktu itu yang selama ini mereka katakan itu hidup selama-lamanya, pada dasarnya dia tidak hidup selama-lamanya. Lagi lum pegah benar kaum muslimin. Munyo ta pegah bahwa Allah kekal nyan maklum bagi kita. Dan hurung Islam, lu hurung Islam. Ta ta pegah kekal waktu, tidak kekal waktu wajar. Kita sama-sama percaya. Kenapa percaya? Karena iman yang menuntun. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang-orang kita yang berdiskusi di luar sana ketika membantah tentang waktu tidak kekal? Nah, kaum muslimin, saya ingin buktikan sedikit saja tentang keajaiban Al-Quran Al-Karim. Silakan nanti dibuka surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan perhatikan baik-baik, dalam HP-nya boleh ataupun buka Al-Quran. Di sana tertulis Allah berfirman, awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Perhatikan pada lafaz kanata ratqan fafataqnahuma. Dalam ayat itu dijelaskan yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kanata ratqan fafataqnahuma, ini bumi, ini langit. Allah berfirman dahulu langit dan bumi itu bersatu. 1400 tahun Al-Quran sudah membahas itu, ditemukan teknologinya oleh Edwin Hubble, salah seorang astronom terkenal Amerika Serikat, dengan teleskopnya itu yang besar itu. Pernah dengar, pernah lihat teleskop itu? Edwin Hubble menemukan bahwa ada satu pergerakan cahaya yang terus melebar, yang pada dasarnya dulu itu satu. Inilah konsep yang nanti disebut dengan teori Big Bang. Cuma menoh, kadang-kadang waktu kita pegah teori Big Bang, urus nafum, yang Big Bang. Dikira oleh gua burger, berarti Big Bang raya dia menantu. Saya di sini ingin jelaskan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari tidak menjelaskan secara rinci tentang ketiga kekalan materi dan waktu. Tapi saya aplikasikan bahasa beliau dalam penemuan-penemuan modern atau sains yang terjadi pada abad 20.
Jelas di situ tertulis dalam Quran, kana taratkan fafataknahuma. Keduanya itu dulu menyatu. Fafataknahuma, lalu kami pisahkan. Teori Big Bang itulah yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Mana bukti bahwa teori Big Bang itu ada, dan mana bukti bahwa mujizat Al-Quran itu hadir di tengah kita? Silakan baca konsep teori Big Bang. Edwin Hubble menemukan bahwa salah satu konsep yang dia temukan itu adalah, kaum muslimin, bintang dan galaksi itu saling menjauh. Kalau ingin gambarkan teori Big Bang itu yang ditemukan oleh Edwin Hubble, silakan beli balon, jangan ditiup dulu. Di balon itu silakan beri titik masing-masing, seluruh balon beri titik-titik yang berdekatan. Setelah diberi titik, silakan ditiup. Ketika kita meniup balon, maka titik-titik itu menjauh. Ya kan? Kamu nak kan? Tak belau balon aku. Yang leh punya je belau balon aku. Kan tu nak min, tu kita yang tak buktikan teori Edwin Hubble. Ketika balon itu ditiup, titik-titik yang kita titikkan tadi itu, dia mengembang. Jadi akhir abad 20, pada awal abad 20, teori Big Bang itu dipastikan benar adanya dan terbukti faktanya oleh Edwin Hubble, salah seorang ilmuwan Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan, runtuh sedikit demi sedikit teori Charles Darwin yang kita kenal, bahwa sebahagian kelompok yang mengakui Charles Darwin meyakini bahwa materi dan waktu itu kekal, hidup selama-lamanya. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, silakan lihat baik-baik. Itu ditemukan teori oleh Edwin Hubble pada abad 20 awal. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan tentang teknologi itu. Nyokonyo pelajaran bagi dayo. Kadang dayo tak baca Quran tak gaya dengku. Hana tak mana ilah mulaya. Nyokai? Amu tu urung dah tang pehngon. Sedang tunggu teman, ya udahlah baca Quran saja. Maka oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau berkata, seseorang yang baca Quran tanpa memahami makna itu diberi pahala. Tapi seseorang yang baca Quran memahami makna diberi banyak pahala. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, saya ingin jelaskan mukjizat Quran sedikit. Dulu itu kan ada mukjizat Nabi Isa. Itu bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa, bisa terbelahnya laut. Kemudian banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi dahulu. Oleh ahli tauhid, mukjizat para nabi dahulu itu disebut dengan mukjizat hissi. Siapa yang berkata itu? Syekh Al-Hafid Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba perhatikan baik-baik. Andai Nabi Musa hidup kembali di Aceh, dia datang ke sini, dia buat laut. Tak pegah hanyu pun bak ulele itu kan. Ya Nabi Musa dan ku hidang samping ulele, ya kan? Babi naik ulele ya. Terpecah belah. Itu disebut dengan mukjizat hissi. Semuanya. Dan ketahuilah, Imam As-Suyuti berkata, mukjizat hissi punya kelemahan. Apa itu hissi? Hissi itu yang bisa dilihat. Ini hissi nama ini. Mukjizat yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Itu hissi namanya. Jadi kalau orang, itulah sebabnya kenapa Bani Israel ketika melihat mukjizat Nabi Musa itu takjub hanya 2 hari, 3 hari saja, atau sebahagiannya ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, ada sebahagiannya yang beriman terus kepada Nabi Musa. Itu namanya hissi yang bisa dilihat. Maka kelemahan mukjizat hissi kaum muslimin hanya bisa dirasakan beberapa saat saja, setelah itu hilang.
Berbeda dengan Al-Quran yang didesain oleh Allah, mukjizatnya bukan mukjizat hissi. Mukjizat yang dibuat Allah khusus untuk Sayyiduna Maulana Muhammad, untuk Rasulullah, itu mukjizat akli. Dia tidak bisa lihat di sini, tidak bisa didengar, tak bisa diraba, tapi dia berputar di akal. Dan kelebihan mukjizat akli, siapa saja seseorang yang tidak beriman kepada Allah lalu dia beriman kepada Allah, niscaya dia tak akan pernah kembali ke ajaran lamanya. Menangku? Acik kalau orang kafir, silakan lihat orang kafir. Kalau dia masuk Islam, itu sampai mati dia enggak mau keluar lagi. Kenapa? Dia merasakan mukjizat akli. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, afala yatadabbarunal Qur'an am qulubun aqfaluha, kata Allah kan? Mengapa mereka tidak mau memperhatikan Qur'an? Apa memang hati mereka sudah terkunci, kata Allah? Ini yang nunggu tapi dia baca Qur'an. Buat madhid lagi biasa kan? Cuma ni, kita baca Quran tiap berapa Jumaat. Lihatnya lagi biasa, buat madhid lagi biasa. Kenapa? Karena kita tidak mau memahami Quran lebih dalam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke tema. Jika demikian, bukti bahwa materi dan waktu itu tidak kekal adalah kanata rabqan fa fataqnahuma. Kalau bahasa Edwin Hubble, ditemukannya teori Big Bang. Teori Big Bang berasal dari satu titik lalu meledak terstrukturnya atom, atom itu muncul lalu menjadi padat, maka terciptalah zat-zat yang disebut dengan zat hidrogen, zat helium, yang terus mengembang-mengembang nanti hadirnya atom secara kompleks, ada yang disebut dengan elektron, neutron, dan proton. Yang disebut adalah bahasa kimia. Tapi sejak dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah berkata tentang itu. Berarti kalau demikian, pengembangan alam semesta terus berkembang, galaksi terus berkembang, sama lagi balon. Maka kaum muslimin, yang perlu diketahui, mungkin kita tak tahu, hanya Allah yang tahu, suatu saat nanti pengembangan galaksi yang terus terjadi tanpa henti, pengembangan bintang yang terus melebar tanpa henti, di sanalah akan terjadi benturan-benturan hebat antara satu bintang dengan bintang yang lain. Dan ketahuilah, efek meledak itulah yang akan sampai kepada bumi. Maka jemaah dirahmatillah Allah, begitulah Al-Quran membahas tentang teknologi. Jadi hidanya hanya taradha, hanya tapugah Quran, hanya nampak sehat, hanya tak bisa. Quran dia tak bisa terbang dia. Ini Quran depan mata kita ini. Quran ini dia tak bisa terbang dia. Disuruh terbang tak bisa, karena mukjizatnya bukan di situ. Di mana mukjizatnya? Mukjizat Quran sangat hebat. Apa yang kita mau Allah tampakkan. Nah, ini hebat. Menyomatha Nabi Musa, apa yang Nabi Musa mau ditunjukkan. Tapi kalau Quran, apa yang kita mau, terserah mau kelompok kah, mau sendiri, Allah tunjukkan. Saya sebutkan satu contoh lain. Abad ke-18 itu sedang terjadi, waktu itu terjadilah polemik yang sangat besar antara ilmuwan Galileo dengan pihak gereja. Itu Galileo hidup, kemudian ada salah seorang teman dia itu, dialah yang membela habis-habisan teori tentang bahwa bumi itulah yang mengelilingi matahari. Lalu pihak gereja pada abad itu mengatakan tidak setuju, karena sebab kitab Injil mereka berkata awal mulanya muncul makhluk adalah air, setelah air tumbuh-tumbuh. Ini dalam kitab Injil mereka, nyokon kitab Injil asli, kitab Injil atawaknya. Sehingga mereka membuat komitmen bahwa satu konsep yang mereka setujui, kalau demikian matahari yang melingi bumi, pihak gereja. Galileo membantah bahwa bukanlah matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Sekarang kita tanya pada Al-Quran, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang kemana kan?
Jadi mandu masalah karena ini orangku. Semua masalah sudah tak ada di sini. Allah sendiri yang berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Perhatikan baik-baik. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tiga ayat, tiga kata. Wasyamsu, adapun matahari itu, tajri, dia berjalan, li mustaqarrin. Yang kedua, yang bernahu, kalau kita di daya ngaji nahu, mustaqarrin itu dari asal istaqarra yastaqiru, menetap. Sama lagi orang berjalan di tempat dengan berjalan tidak di tempat, apa bedanya? Maka Allah menggunakan pergerakan orbit matahari dengan istilah istaqarra, menetap. Kalau begitu berarti berjalannya matahari pada tempatnya, bumi lah yang melengi matahari. Selesai. Jadi polemik ini terjadi di abad 18 yang sehingga Galileo dibunuh, dimasukkan dalam penjara, ditutup semua cahaya sehingga buta mata Galileo. 1400 tahun sudah selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, ini juga bukti kedua bahwa hakikat materi dan waktu itu sesungguhnya tidak ada dan tidak kekal selama-lamanya. Nah, inilah saya sebut tadi, saya baca kitab. Ada istilah disebut jisim, ada istilah disebut muftarak, muftarak yang disebut dengan mujtama dan seterusnya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, demikianlah alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung itulah Imam At-Tabari berkata, apa kata beliau? Kalau demikian faktanya alam semesta ini, maka beliau menulis, wahuwa al-wahidu al-qadiru al-jami'u bainal mukhtalifat. Kata Imam At-Tabari. Kata beliau apa? Kalau demikian faktanya sudah hakikat materi kita ketahui bahwa itu tidak kekal, maka yang kekal itu adalah huwa al-wahidu. Dialah yang esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, al-qadiru, yang berkuasa. Dan dialah juga al-jami'u bainal mukhtalifat. Dialah yang mengumpulkan yang kecil-kecil menjadi satu. Maka demikianlah tubuh ini. Coba bayangkan, sampai hari ini saya sebut tadi, yang mana yang disebut saya, kita tak tahu. Mana yang disebut manusia? Manusia akan disebut manusia ketika terkumpul yang disebut juzuk, kaki juzuk, perut juzuk, maka jadilah manusia. Maka oleh karena itu tidak ada yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata beliau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu juga saya sampaikan bahwa pada dasarnya memang suatu saat nanti kita akan dihancurkan Allah semuanya. Alam semesta begitu juga. Matahari suatu saat akan meredup cahayanya. Karena di dalam matahari itu ada inti yang matahari yang sangat panas, zat hidrogen dan helium, sehingga memacu panas. Itulah sebabnya kenapa setiap siang kita alami cahaya matahari itu begitu panas. Pada dasarnya matahari itu mengeluarkan api. Dan kaum muslimin, matahari yang kita lihat hari ini itu bukan matahari yang sekarang. Nyamana kan? Mata uro yang takalun buno uro takalun. Ketahuilah itu bukan matahari yang sekarang. Mengetahui itu orang yang menang aku empat mata uro yang betul. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 7 menit yang lalu. Itu matahari di atas itu, matahari yang kita lihat itu 7 menit yang lalu. Sebab cahaya matahari perlu menembus ke lapisan atmosfer bumi itu perlu waktu 8 menit atau 7 menit lah kita katakan, barulah sampai ke mata kita, barulah kita rasakan untuk bisa menjemur pakaian. Itu matahari 8 menit yang lalu. Bayangkan kaum muslimin, bintang yang begitu jauh itu berapa tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba keluar di tengah malam,
coba cari cuaca yang cuacanya itu aman-aman saja, tak hujan, silakan lihat bintang di atas. Bintang di atas itu berbagai macam ragam. Ada yang cahayanya dia keluarkan baru sampai ke bumi dan tepatnya di mata kita ribuan tahun yang lalu. Bintang yang kita lihat hari ini itu bukan bintang sekarang, tapi bintang yang kadang ribuan tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba bayangkan, pada dasarnya kita pun dengan kekekalan waktu itu tidak mungkin terjadi. Al-muhal, itu mustahil. Maka sampai hari ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru terjadi. Semua sudah terjadi. Maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam bab ini saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin semua, silakanlah baca Quran, jangan lagi sekedar baca, tapi silakanlah baca Quran memahami makna-maknanya. Salah satu ayat Allah sudah berfirman, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Silakan lihat unta, apa faedah unta diciptakan, apa hikmahnya, apa fungsinya, silakan lihat dan seterusnya. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu semua masalah yang kita alami silakan buka Quran, semua sudah ada jawaban. Mau ilmu sains, mau ilmu teknologi, semua sudah dibahas. Maka oleh karena itu di suatu saat nanti kita akan lanjutkan pelajaran ini terkait tentang kekekalan waktu dan juga hakikat dari kekekalan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilona masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau laka maghrib dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Jeng,
3: iya? Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: anak
2: iya,
3: yang kecil itu suhunya agak tinggi. Batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
2: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
4: Waspadai pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah. Bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
2: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
3: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
2: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
4: Udah, Pak Dokter.
3: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
2: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
3: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
2: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
4: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Sepet Budaya Anu Nanggrok.

0: Terima kasih Warilun mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya ulun tuan Dedi hiji ulun pengen lom tatana malam urung dan bayi di piur yang urung Rabu malam hameh tanggal ilahe belah Mei 2026 lagi biasa bak program Poh Cakra hiji langtung nasapar kancedara yang kena gabung red 0655 atau 0815 67 88 6 ya. Gak warilun langsung dah coba kalian so ke yang ka tersambung ba ujung telepon 0655 dile alu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan so
1: warga Sabang.
0: Warga Sabang. Nah ujin di Sabang malamnya?
1: Ujin gerimis.
0: Oh, Saban cin ngan di Banda Aceh, ujin gerimis cin. Ya,
1: untuk ujin. Nangin. Nangin lipi ke jebarokan tu.
0: Oh, ya, ya betul deh. Salim ke satu mentang warga Sabang malamnya?
1: Nanti mau kata mana acara po cakar ada di.
0: Ah.
1: Oh, rumah warokan.
0: Tanya. Nah, dalam daerah.
1: Ay, cuma pantun tu hana di.
0: Nah, malam malam Selasa tengok nak apa?
1: Ya Allah. Hmm. Nyo, nyo warga Sabang pre yang pantun.
0: Gen, mudah-mudahan hana lagi tak apa. Ah.
1: So, pilot ba pantun.
0: Oh, mudah kala tengok leh. So, ba hantu. Nah, perubahan mungkin ada riban kah? Ya. Hmm. Mana menyolok lon bai je kira-kira yang dengar leh Wak Ron.
1: Pokoknya hai.
0: Mana tu hana lagak lagi lagi yang awal iban man.
1: Ini anak yang lagak, kau anggap telinga lo. Mungkin lagak, anak lagak kan tak uri je.
0: Hmm, kan pokoknya nyawa anak lagak. Nampak mati mentang radio baik nak buah luar apa? Ya. Buah kat telum je lah, kata tuan mentang.
1: Itu bandung macam tu. Semoga dia dalam lindungan Allah sabi.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, ke Daddy, berkah tubuh, di ubalah, berkah umum, berkah rezeki sama nikmat dengan. Saya lagi ringgit, saya turun ringgit.
0: Cuba kalian ni lah mudah-mudahan nak kolektif lah.
1: Hanya air maaf. Terima kasih Daddy Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likut warga Sabang Warihilun toke yang kagak pernah lomba ujung 0815. Halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hmm. Dengan to. Ini pubut volume radio baik o.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Didi.
0: Hmm, nak nak jauh lah yang boleh liu kalau anda get hati buah nak ada kopi o.
2: Alam pupu ya
0: tadi. Hanya
2: hai. Apa-apa yang dia.
0: Kiban tak kucuk nak nak nak lonjak nak ran tengah necoknya nuruh barang ni apa. Dengar dengar ne ne bongkar muatan bak bak bot.
2: Oh, hmm. Kau tak tahu
0: semua. Ai baik, pandai mungkin wak ganggu orang ke?
2: Ha, nah. Ada ada.
0: Haki pantan unja londang nambak bak le bak bak tu jematan le lu kalau baru nak le buah bot yang di wo bot blo blo bre dua bo. Ha, makanya baik begah nak kujam ni kan aku rupa.
2: Ya, ada
0: umpuk ngolong ke. Apa-apa nanti anak dia. Awak belum nanti menato di war kan?
2: Oh,
0: oh. Angka bersirman.
2: Ya,
0: angka. Aku kalian orang dengar get nak tibuk dah. Ya, kita dengar dengar huruh nyan.
2: Anak tibuk lo. Lu anak tibuk. Itu itu orang anak tibuk lo.
0: Anak tibuk?
2: Ah.
0: Tengok nak awak cik Hana.
2: Tengok awak nak.
0: Tengok awak. InsyaAllah Hana umur tengok nak merempok.
2: Ya, apa tak merempok.
0: Okey lah. Nak ujian di Sinan?
2: Tak ujian tu ni ada rumah om tahu ni cik.
0: Om tahu ni cik. Cik dia duduk rumah tu gogo nak.
2: Ya,
0: itu jahil untuk yang mahu. Jadi, ada. Oh, Roji, nak minta dengan. Oh, kan dengan, hari ini pengen orangnya nak induk rumah.
2: Itu biar dia duduk dia.
0: Oh, kat tali pun kita tahu undang malam ya.
2: Ah, tali pun kita
0: tahu. Get banget sih.
2: Alia mak ayah tu ah. Jadi.
0: Kibar?
2: Awak Sabang mak ayah.
0: Ah, Sabang mak ayah.
2: Ah, bawa Sabang. Hmm. Ke Sanu ke Bang Bateri, ke Bang Otuli. Hmm. Ke Sanu. Hmm. Ke Sadi Putri. Hmm. Yang tu ni lagu bukan apa?
0: Lagu. Lagu apa?
2: Hai mahai nama.
0: Mahai nama. Kiban lewat nyo nak naju laut.
2: Oh, mula tarik dah tadi.
0: Tarik betul ke? Angka nak lu nak silam buka berita bah nyo pun ada ken tinggi gelombang laut. Angka kalian ke tang mayang be gelombang ke?
2: Oh, belana api nyo menyo laut ya hanya tadi.
0: Oh, ya ya betul. Pun ada ken yang biasa wate wo ya agak tadi baca lah.
2: Ya ya.
0: Ke bang ken orang agak bicara hangen pun ken.
2: Jangan barat nama lagi.
0: Nyo barat dengan musim barat ah.
2: Musim barat nanti. Kita mau barat.
0: Kita mau barat. Trip biasa aja musim barat ni.
2: Enam bulan lagi.
0: 6 bulan tapi ndak naik dekat demo tiga gol lalu ki ela ruang ya
2: nah. Nah.
0: Ayalah, gap nan pa kapten. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cuba Intan. Jutan yang nah di kawasan Pulau Aceh. Bandilikut jutan yang nah di Pulau Aceh. Tolong lain yang kata preh bau ujung telefon. Oh kedua draw hai sabar leh dekat. Dua buah lagu kala kamu tiap orang dan warilun. Lagu yang pun no gila kele warga Sabang menyekal story. Alian mahajilah me tempat sepian gila kele cutan di Pulau Aceh.

0: Tembaga Siwa Rilun Mandang Sajan Gemo di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di Tribeduardo 50 kHz. Mandang bahwa program Pocakra langsung jenah pergunakan line telepon yang kena gabung red 0650 07055 atau 0815 67 88 86. Nah, kalian dulu yang kada sambung red 0650. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan tau.
1: Ya, Wak John di Gli Genting.
0: Wak John di Gli Genting, kiban habam lamnya Wak John sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nau jen di Gli Genting.
1: Menang-menang di peri.
0: Peri rintik, gerimis nah, mana?
1: Kau tu lagi jawab tabang macam mana angin lah.
0: Nau no, nangin lah.
1: Ada saya angin tepo-tepo.
0: Tapi balun lam studio ana angin. Gimana cara?
1: Nyan. Nyan apa nang yang ada nuki ada pun tak putih ya.
0: Tak putih ya. Okey, talium kita tahu undang malam yang wajan.
1: Yo, ne bu pedah jam pun tak. Kau tok yo, ejil pegah.
0: Je, apa pakar teman.
1: Ada dengar belum pegah sekait tu akrek. Kenur jamun toto kan. Nak lunjak bilis bekas pekan jok jumpa. Tiba abad kaya, abad pindah jalan.
0: Ya, yeah, mbah nak.
1: Kedai di peluang boh, mamban di lingka. Mandum dibuka di kantung kita. Di mawatan ni, maka tu hadah orang.
0: Ya, ya.
1: Tutir kri abah, ngilang menggulu. Dari hulu ni buka bawang. Toke him tabang no hati tak dulu. Kata mga mga Tuhan nun wati. Ya. Cerita macam mana.
0: Ya. Berarti nyo malam telah tahu ke lompreh yo negeri bantun kena bak kamu ba. Cai
1: ba. Insyaallah.
0: Mudah-mudahan jadeh malam telah tahu ke nyo kana derma acara bantun ke.
1: Alhamdulillah.
0: Ah. Tak apa.
1: Tak betul. Ni ada gue leh betul.
0: Ya, dah lupa.
1: Pulau Aceh Tabirin.
0: Okey. Talib.
1: Talib mun oh jong pulau tu orang.
0: Orang kot. Orang pulau nak cutan.
1: Cuhan talib bawa jono kan.
0: Okey.
1: Awak tabang uno.
0: Ya.
1: Ke Pak Jepang di Piung. Ke Pak Mori di Kota Malaka.
0: Ya.
1: Dekat Eli di Bagui.
0: Ya.
1: Ketik Mun di Bagui si kan. Lah nak terutuk je li. Ngondong-ngondong.
0: Get.
1: Yang cinta radio tanya.
0: Get.
1: Raja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berorakan kerayau yang nak di kawasan Kedebing. Ya, di likut warga Kedebing. So ke yang kagepreh lom bak kotong 18 ya lantung dapeha. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mandubi.
0: Nalun dengan to.
2: Dengan warga Turin.
0: Warga Turin, kiban haba malamnya sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mandubi ho berkon.
0: Nah, anu ja tahu.
2: Nah, malam maro rupiana ana timbung telepon.
0: Oh, malam maro ana nrimo sebab ana dapat telepon tadi ana lon nrimo ke?
2: Ya.
0: Tengok agi malam yo kada nrimo ke dapat ha ke?
2: Ya, betul.
0: Naujin di Turin.
2: Kiwan?
0: Naujin di Turin.
2: Nya mentang ujin bi ana digali benar juga.
0: Oh, sabar je tinau ke?
2: Sabar.
0: Talum ke tahu mentang malam yo bang Rufli.
2: Salam pertama lagi. Mana di ibu ceria tapi radio berkatmu berkat rezeki sama iman yang kita mana di.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Selalu pelindung nama Allah Taala mana di.
0: Amin.
2: Yang ke saya dah wajah lah.
0: Wajah nak ya betul.
2: Ke wajah ke cucian mino ke mama di cabang. Ke Pak Amri ke Yabin. Ke Panglima Silung ke Kak Yana Lambaro Kak Eli Bagai Kak Indang di Larium. Ke Bang Basri, ke Kak Nanda Rilang Long, Ida Rilang Long, yang ke Madu-Madu macam mana?
0: Yeah.
2: Lagu Air Makmur lah.
0: Air Makmur, kali dapat air mana?
2: Oh, kali ya?
0: Kali.
2: Apakah Air untuk Cipidriani?
0: Apakah Air, judul je apa?
2: Cipidriani.
0: Tidur fitri ni, mai mana ada kantongan pun?
2: Ni mana ada? Apa doang itu? Saya yang mengaju.
0: Okey, gaduh banget sih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawarga suri norehlun penandokan Bang Rusli benar. Gada budaya dua buah lagu yo dari Wanglem dari Manglem yang kena dama ikutan.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun Mandeng setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Doa boleh aku penuh ka kamu penuhi permintaan dari penelpon yang kagetam mengpenuh. Nah, Bang Rusli ngan Wak John, bandil ikut orang yang dua atau Mbak Titi ke lehnya. Lagi biar talam dah terima lam yang kena damang gabung ikutan 0650 7055 atau 0819 67 88 86. 0650 saya letak kalian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan tau
2: dengan Kak Eli di pagi.
1: Kak Eli di pagi kibana apa malamnya suka sehat.
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat
2: lagi
1: inan menani nojin. Alhamdulillah. Nau jin
2: sagoyan ka? Ka dina yo nyo kapirang.
1: Oh, sabar mati ya.
2: Empat tak berarti ya.
1: Empat kadat. Ujian di tino ujian di tena nah.
2: Udoh.
1: Tang tabo ti kula awak yang jamu nah.
2: Ha, nak tabo. Oh, nak. Cuma no. Pakar mentem tiga yang
1: ya nah. Oh, lagi an ka tabo ti kula.
2: Betul, sanin awak yang lain ti kula. Di kota dengan di kota.
1: Talim kata tahu mentang malam yang kali.
2: Talim yang pun ilah ke penyiar. Semoga ada di sehat habinan, bahagia habisin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga jadi.
1: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki jadi.
1: Amin.
2: Untuk Wak John yang nadi le genting
1: ya. Ya.
2: Semoga bu sehat walafiat dan bu bahagia tabi dan dengan keluarga. Untuk Mama di Sabang Jin, untuk Bang Rusli di Surin, untuk Jutsan di Pulau Cinta ya. Semoga bu sehat-sehat tapi juga di PA. Untuk Kak Rizkaya Najin, untuk Kak Inong di Lambreng, untuk Raji di Pijai, Erna di Pelanggahan, untuk Solomah Mawardi, untuk Pak Amri di Kota Malaka, dan ke mandum-mandum yang tinggal mendengar Pak Mandum berada, semoga sehat walafiat mandum. Yang tinggal sakit semoga berbaga pulih ya.
1: Amin, amin.
2: Lagu dari person kedua.
1: Kedua, Hana aja dulu je kedua.
2: Bungong Nirwana, kome.
1: Bungong Nirwana. Nama lagunya?
2: Maimun. Dari Maimun ah.
1: Kan yang kena aman lagu yang?
2: Nah lah. Kenangan untuk yang Kak Jun.
1: Oh. Yang nyanyi lagu jikan.
2: Bungong Nirwana. Ya betul. Betul tak kan yang nyau yang ken nyau yang ber. Aik mulang ngor tapi nak dengar nama Jun yang mulang ngor langsung tu nanti.
1: Okay, good lah. Terima kasih Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di kawasan Pagar Air. Dilikut Kak Eli di Pagar Air warih lun. Terima kasih yang kena nama ikutan. Horanya 065 apa? 0811 katua. Oh, 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Deddy. Minta masalah, Bang Deddy,
1: kan? Yes, kau minta masalah. Apa salah lu, Nek?
3: Berada. Bedek
1: putra tahun 2018. Kan nampak tanya, anak tak buat jadi anak apa?
3: Padahal tak buat sekula ada barang ni. STM lo tujak semuanya. Tak buat sekula ada barang.
1: Oh, nah.
3: Mam ni sama STM ni tak buat sekula ada.
1: Ah ya nyocir. Ah lehian nyo lam di putu wate dan kan jai kula lo madam hidung.
3: Anak empat lo, bulan SD kelas ran empat lo.
1: Bukan. Nah, ujian tak kau yang mana?
3: Nyokai pirang,
1: kadi pirang.
3: Bukan ujian tangsang, mula tapi cek anak piu-piu ni.
1: Nyokai mulai rutin tabuh dua buah sih, nampak empat nolong kalian dari tino tembuh luar, maklum lah kuariu mui noga. mana pegat dia man. Dah mendekan beg-beg pegat lagi akuarium lagi. Lagi engkot dah yang orang tino. Betul aku pegat. Tak mendek mudah positif. Saya tak buat Ren. Mudah positif kan beg ketuk. Oh beg-beg ke pahah mana awak ke?
3: Aduh. Dah pahah melong je. Dia bersabar
1: juga. Tak mendek muka cek.
3: Ada pahah
1: ikan mentah. Tak mendek beg ke buka caca-caca je tadi. Kena ujung kena angin juga mahu.
3: Kan banget tu kan bawa uraji oh nasoi dan
1: oh nyo awak dran lewat nyo hanan kalan hanan dengar radio oh si pulan je tengok
3: cara oh si pulan mbak dosa si pulan proleh proput si pulan pro dua si pulen
1: oh proput malam nyo si tring buka ya buka tali muda
3: oh si tring buka proput
1: tali muda teman-teman.
3: Lalu kontak ke KL guna banyak pusing yang ke yang kata mantan guna silam lainnya ke Dekti ke Kak Inong ke Nyak Cik Bu Jariah dan ke Mandu Maju oh Kak Nur pula Mandu Maju spesial ke Ron semoga sehat berkah umur berkah rezeki bukan
1: golom tak ada ndak.
3: Tak ada blog dah jangan sebut Levin.
1: Ah, kenapa kamu nak payung payung payung umpit tang wa. Pegat ini
3: dikut. Oh, nan. Kau tu yang nan sudah duduk buka rumah dapat dah wale yang dapat payung pisang. Lagu kan?
1: Kan.
3: Darinya mana di?
1: Itu.
3: Duduk je kan pagi.
1: Judul ji
3: pagi. Nazar Syah Alam
1: yang penyanyi ji kawat. Artikel. Hai, oh, muka dah kalian lah. Get sang, payah daulah le, yang payah daya buka aceh lah, dah minta katet le.
3: Banyak kena nak. Kenapa dia belah dua abah je? Jadi tak ada gada-gada lapor hijau lewatnya nak lapor tu.
1: Idam bak nayu pun payah mana nak tem dia beli ada lain nompet mesti go api.
3: Kalau dia pula ada kalau bayu tu mah.
1: Ayan bayu.
3: Alah agak otak kat dua bayu ke han
1: mah. Mangat.
3: Meke ngan rapi pun tak gagap.
1: Ke han ngan ayo dua han tapo tikula. Lain Johan ayan dek gantongan pu.
3: Terserahlah
1: dengan sempur. Terima kasih.
3: Kita pakai sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah warga Lambaru dilikut warga Lambaru takalan lom takalan lagu ini. Hal yang baru dari Wang Lom dan terima kasih yang kena damai ikutan.

0: Semoga sore lon mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz 0650 055 087 6788 yang kena tamang ikutan Pak Seti itu nilai program Poh Cakra malamnya editi uroth pupu uroth habdu awai uroh rabu malam hameh tanggal 11 Mei 2026 ya. 0650 saya lihat kalian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Edi,
0: dengan saya
1: Bang Jafar.
0: Bang Jafar di piung-piung iban hamba malam nyona ujian.
1: Nam grek-grek no dean.
0: Megrek-grek hanam gro-gro.
1: Hanam gro-gro.
0: Aldi nyoh hanam ujian litinan.
1: Nang ke bacul.
0: Oh, bacul nah.
1: Mak nyoh ana tong lebe na ada ba.
0: Ba ada kalang gadaan nah.
1: Ha, ba ada kame no. Lagu dah buta, cek yudi, lagu rupuk menuri ba.
0: Oh, hana lagu yang nanya lagu ji pele apa?
1: Judul lah nak apa tu? India Aceh.
0: Ah, India Aceh.
1: Makaruk Menduri
0: bukan? Kan yang kemunyo judul kok Menduri kita nana, tapi munyo lirik ji na lagi nana kita angka.
1: Ah, orang tadi yang kau pun dah lekatan. Pak Jono nak ada kau dari pintu mana?
0: Kan kian.
1: Mana ke Pak John, Pak Bateri, Pak Suri, baru katanya ke Cukro, ke Radin, Kak Ayana, Kak Eli, Kak Inang, Kak Marilu, Cik Man, Kak Abid, Kak Yaga.
0: Lain ke mandu-mandu mah, gak ada mengerti nya mandang.
1: Ya mandang.
0: Gak ada mengerti menyepar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Jafar yang nadi kawasan Piung Montati alias Montes ya, dilikut warga Montes tolem yang kagepreh Pak Kotong lepas hiblah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oh, ana metegan ceng kuneknya. Halo, assalamualaikum. Hei, gua ada dua pekan anak tu. Rupanya ceng kuneknya, ana metegan becut. Ada dengan tu, Leo.
2: Bang Basri.
0: Bang Basri di Siglai.
2: Ya.
0: Gimana apa malamnya Bang Basri sehat?
2: Abang sehat, alhamdulillah menjadi sehat kan. Zor kiban
0: sehat. Alhamdulillah sehat, anak kurang.
2: Ah, kedua apa yang bisa nanan dunia ini ya?
0: Amin amin. Nau jin tu kau yang mana?
2: Bunuh na ini di dom dah kau naik langit tu dua bo.
0: Ya ha, hana itu li.
2: Hana dia ya.
0: Ka piramid ya?
2: Ka piramid. Buklam na penjaga cibul. Buklam sekitar populasi buklam mana? Malamnya mesti hana.
0: Nampian tinggal menunggu. Beri bersyukur nana. Ya pokoknya yang nan di cuaca lebih kita mengalami macam mana?
2: Ah, lebih ya
0: nanti. Oh, nak tak sih ya?
2: Apa yang pun di pangan
0: ini? Kalem.
2: Anak ini anak jarum di mana jadi?
0: Oh, jarum. Jarum.
2: Yang mana baru nak ujian si anan?
0: Nya. Malamnya katan lu, katan lu muncul.
2: Anak ni yang.
0: Gak terlalu kita tahu tentang malamnya Bang Badri.
2: Kalian pun kira menjadi supaya sehat kan, umur si menjadi upaya mu ini. Adanya nayo banyak pancing, adanya so kayak ni puno, adanya nana baru, adanya so puno bang Rosli, adanya dalam grup pun yang so itu puno yang laki lagu keluar sehat so.
0: Terus puno
2: Pak John,
0: Pak John betul Pak John.
2: Pak John. Nanya kanda ada mengantuk nak buka?
0: Ya betul.
2: Mana yang kanda di pulau? Ayah kemana yang berarti lain mana tu maju?
0: Ya, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Oh, beli ni lagu leh.
0: Oh beke, oh beke.
2: Mak galau kan aku pun aju.
0: Ah beke jatah kan leh kaman ana payah tetat lagu kita. Ana jadi aman.
2: Ah nyo SND ya, SND mana lah.
0: Judul ji.
2: Ada orang dara upayangan.
0: Bena ke?
2: Ajum go ba. Dara upayangan.
0: Alena bila gue yang
2: nah.
0: Lagi tang ana.
2: Nah, hanya buka-buka ana wan itu.
0: Hah?
2: Ini buka-buka ana.
0: Edrang kan tahu.
2: Yang lain yang jadi buta lagunya.
0: Kan FND Maulana.
2: FND.
0: Alfandi kita.
2: Alfandi yang Alfandi. Mana yang baru buka FND tapi.
0: Ah, ilung gua ada tak FND tak yo.
2: Alfandi yang.
0: Nah, nah FND awak kampung lun yang kena motor lebih-lebih biko yang jemun hanak-hanak belagu ah.
2: Ye, awak pula dekati nyo toro gune yang anak so yang nun dengan dia lah.
0: Jutan.
2: Di sana jutan juga mah.
0: Ah, ya ya betul betul deh. Nyam dah?
2: Yang nanti mau lebih.
0: Gak terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Bateri yang nah di kawasan Tigli yang dilikut Bang Bateri bekli dah buka warih lun. Yang tatup ile untuk sementara wate, insyaallah lain kesempatan tak merempok lo mbak program yang taban, program Poh Cakra. Demang getih le. Ke yang kalian tamang menon na warga Sabang, na Cutan, na Wajon, Bang Rusli, Kak Eli, na warga Lembaru, na Bang Jepat dan Bang Bateri. Lagi mah mereka rasa mungkin na salah silap kata bak apa-apa haba, bak ada mayang-mayang menon mungkin na depeh bate yang hana lun depe, lagi mah mereka datang ya. Lun penuhi dile. Dua buah lagu permintaan warih lun tu jen lengo lagu-lagu lain sampun de bak poh 12 malam moden Syabaran.
3: Bang Yoldi, Irma dinga abang carang lagu India.
4: Loh carang tak mendih berpane, carang membasut.
3: Perno Irma lah bang.
4: Oh Irma nak menolong India, dengar apa abang kenbe?

0: Ini bang, kau nak pawang di sini?
1: Perkibar ni leh, bermaya nak pawang, panen kot di pasai. Tak gurah dia kata. Menai matang pi lagu India Aceh. Ya tu dia nak pawang-pawang di. Cikgu ni leh.

Roput Budaya Anu Nanggrok.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sijapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganju akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lain.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Ropet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Udah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

pendengar hadir mana saja berada yang dirahmati Allah sambil beriktikaf. Mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Labu. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Adanallahu iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja katanya kepada Allah di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "Fa husnul zahiri huwal jamalu kama arafta wa husnul batini wa ghalabatus sifatil hamidah ala sifatil madmumah." Maka baik perangai itu, maka baik itu terbagi atas dua bagi, kata Imam Ghazali. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir badan, seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu, yang dapat dilihat oleh mata kepala. Yang pertama, kata Imam Ghazali, baik pada zahir dengan eloknya rupa, dengan eloknya badan yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Allah berkata di dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kata Allah, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Rupa lagak getanyo diciptakan oleh Allah tak banding dengan makhluk yang lain. Kadang makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah jak dengan wit gaki getanyo dua aki. Alia mati takalan wajah di atas makhluk lain jauh dengan getanya manusia yang Allah ciptakan yang cukup indah, yang cukup lagak. Alia Allah Subhanahu wa taala nabi bak getanya nafsu dan akal. Adapun bak makhluk yang lain,
na yang nabi nafsu mantang li Allah lagi umpama binatang na yang nabi akal mantang hana nabi nafsu li Allah lagi para malaikat. Akan tetapi getanya manusia yang diciptakan oleh Allah bentuk yang indah dan lengkap segalanya nabi oleh Allah ke getanya manusia. Maka Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Maka oleh Imam Ghazali pun mengatakan bayi itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan bayi pada zahir, elok rupa, elok badan. Yang kedua, bayi pada batin, yaitu yang dinamakan bayi perangui. Dan perangui yang baik yaitu orang yang ghalib, yang kebiasaan bersifat dengan segala sifat yang kepujian. Dengan sifat terjauh ia daripada sifat kecelaan. Yakni makna perangui baik itu adalah berbuat akan ibadah yang sepuluh, atau yang namanya adalah mengerjakan ibadah batin, atau sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, menjauhkan segala sifat yang tercela yang ada pada batin, atau yang dinamakan dengan maksiat batin, maksiat yang dalam hati. Atau kata lain, baik zahir itu adalah yang dinamakan dengan alam ajisam. Baik pada batin itu yang dinamakan yaitu alam arwah. Lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fanahnu turidu bihusnul khuluki suratil batin biqadri ma yamhi anhu sifatul mazmumah wa yasbitu badalahu sifatul mahmudata fahuwa husnul khuluk wa tamamu husnil khuluki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kehendaki dengan baik perangai itu, itu surah bentuk yang batin, dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat kecelaan, dan sebut gantiannya itu di dalam batin segala sifat kepujian. Maka yaitulah dinamakan baik perangai. Dan kesempurnaan baik perangai itu adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan baiknya perangai adalah terhapus yang ada di dalam batin sifat-sifat yang tercela, terganti pada batin oleh sifat-sifat yang mulia. Sifatul mahmudah, oleh sifat yang mulia. Terhapus pada batin sifatul mahmumah, itu sifat yang tercela. Sebut gantian pada batin sifatul mahmudah adalah sifat yang dipujikan. Itu namanya husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Wa tamamul khuluq, husnul khuluq di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesempurna-sempurna baiknya akhlak
adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak hana dia teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu yang paling baik akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Dan Imam Ghazali pun berkata, wa tamamu husnul khuluq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sesempurna-sempurna akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya, bagaimana menggantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik. Umpamanya, membuangkan akan sifat ghadab, yakni kuat marah yang ada di dalam hati, supaya ia bersifat dengan sifat halim. Halim, lemah lembut. Tapi nah, sifat ghadab, sifat bagah bengi, hanam pupu bengi, kali bengi, dengan memiliki ahwati kahanali sifat ghadab, sehingga di sini memiliki yaitu sifat halim, sifat lemah lembut. Yang makna membuangkan sifat yang tercela, menggantikan dengan sifat yang baik, dengan sifat mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Dan membuangkan yang namanya di dalam hati yaitu sifat kikir bakhir, bukhlun kikir, supaya ia bersifat dengan sifat sakhiyun atau karimun, sifat murah hati. Digantikan sifat kikir, sifat bukhlun, sifat kikir dengan sifat karim, sehingga dikala sifat kikir dibuangkan, maka di situ ada yang namanya sifat karim, itu sifat yang mulia, sifat yang dermawan, sakhiyun atau dermawan, sifat murah hati. Tapi ini hitim tepat, kerit dan murah hatinya hitim tepat. Mesti ahwatiya kahana bukhlun yang nasakhiyun. Tetapi watihana sakhiyun kapastina bukhlun. Jadi dua sifat yang berlawanan. Maka kata Imam Ghazali, digantikan sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Maka digantikan bukhlun dengan sifat sakhiyun. Dibuang sifat bukhlun, sifat kikir, digantikan dengan sifat sakhiyun, itu dengan sifat murah hati, dermawan atau karim. Dan membuangkan ia akan sifat yang kasih akan harta, kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan sifat zuhdun, sifat zuhud. Tapi nah, sifat cinta kepada dunia, dikala hana sifat cinta kepada dunia, tak pasti ia bersifat dengan sifat zuhud,
tidak kasih kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan sifat takabur. Dengan membuangkan sifat takabur, supaya ia bersifat dengan sifat tawadhu. Karena sifat takabur adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk. Maka digantikan dengan sifat tawadhu. Kata Nabi, man tawadda'a rafa'a, man rafa'a wada'a. Siapa yang merendahkan dirinya, rafa'a, Allah mengangkatkan derajatnya manusia tersebut. Tetapi man rafa'a wada'a, sementang yang galak petinggi roh, wada'a, Allah menjatuhkan derajatnya manusia tersebut. Maka sifat takabur itu adalah sifat yang tercela, yang mestinya dihilangkan, digantikan dengan sifat tawadhu, adalah sifat yang selalu merendahkan diri. Dan membuangkan dari di dalam hatinya akan riya, supaya bersifat ia dengan sifat ikhlas. Dihilangkan di dalam hati yaitu sifat riya, karena dengan riya tersebut dapat menghilangkan amal yang saleh, ibadah yang kita kerjakan dapat hilang pahalanya dengan adanya sifat yang tercela yaitu riya. Kadang-kadang lihat tak pubuh ibadah, tak pegah, tak cerita-cerita sama orang lain umpama, sehingga dengan tak ceritanya dapat menimbulkan riya di dalam hati. Bangga tu dengan tak pegah sama orang lain, bangga tu. Uma beklam mangat hat, pole malam lung bedah, lung semayang tahajud, lung berzikir. Nanti tak cerita wati bengah. Sehingga amalan yang kali tak kerjakan tersebut dapat hilang fahala tersebut, karena menimbulkan riya di dalam hati. Maka riya itu adalah sifatul matmumah, adalah salah satu sifat yang tercela. Digantikan dengan sifat ikhlas di segala amal yang kita kerjakan, selalu kita harap ridha Allah, balasan daripada Allah. Hana tak harap balasan dari manusia, hana ingin nampakkan amal ibadah kepada manusia, hana ingin berjanggap hayu li manusia. Tetapi selalu mengharap balasan daripada Allah, mengharap fahala daripada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap syurganya Allah. Apapun amal yang kita kerjakan, maka oleh Imam Ghazali mengibaratkan, wa yasbutu badlahu sifatal mahmudah,
adalah menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat yang baik, dengan sifat yang dipuji. Maka menggantikan riya itu dengan ikhlas. Dikala sudah ada ikhlas di dalam hati, maka hilanglah sifat riya. Dikala sudah ada tawadhu, maka hilanglah sifat takabur. Sesudah ada zuhud, hilanglah cinta kepada harta. Sesudah ada dermawan sakhiyun, maka hilanglah sifat bukhlun, sifat kikir. Dikala di dalam hati sudah ada sifat halim, lemah lembut, maka hilanglah sifat ghadab dan perkara sifat-sifat yang terpuji yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, ahsinu akhlaqakum, baikkan olehmu akan perangoimu, usahakan olehmu, kata Nabi, pada membaikkan akhlakmu, sekalipun kadang-kadang merasa berat di dalam memperbaiki sifat yang terpuji, di dalam memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, merasa berat. Walaupun merasa berat, selalu ada jalan untuk memperbaiki akhlak yang baik. Karena mulianya manusia itu ada pada akhlak yang mulia. Mulianya manusia itu ada pada akhlak yang terpuji. Yang mestinya akhlak yang tercela itu dilawan, diperangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, ij'alul khaira 'adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu adalah sebagai adat, perkara yang terbiasa. Dengan terbiasa dalam kebaikan, dengan terbiasa dalam akhlak yang mulia, dengan terbiasa taat yang ada pada batin, sehingga maksiat yang ada batin dapat selamat manusia tersebut. Maka kata Nabi, ij'alul khaira 'adatan, biasakan olehmu akan kebaikan itu. Biasakan olehmu dalam sakhiyun, dalam murah hati. Biasakan olehmu dalam tawadhu. Biasakan olehmu dalam zuhud, kata Nabi. Biasakan olehmu dalam ikhlas, sehingga segala amal yang kita kerjakan hana berat, hana gehet, bahkan karena terbiasa dengan sifat yang terpuji, dengan keikhlasan. Maka jadikan olehmu, kata Nabi, kebaikan itu adalah sebagai adat, sehingga di waktu kebaikan itu selalu kita jadikan sebagai adat, perkara yang terbiasa, sehingga selalu dalam kebaikan. Mestinya umpamanya lagi kita terbiasa dengan jamaah subuh, umpama
pekan hana merasa berat. Pekan da'e kadang-kadang orang yang lain kadang merasa berat bagi bedah subuh untuk berjamaah sembahyang subuh. Karena kata pebiasa lagi tanya dengan adat kebaikan. Walau memang bak pun merasa berat, merasa gehun, tetapi atanya karena katerbiasa, maka hana merasa gehun, hana merasa beratli kebaikan tersebut. Pakan tak iladum merasa berat nasifat dermawan. Karena kata Nabi, ija'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu sebagai adat, sebagai perbuatan yang terbiasa. Jadi supaya kebaikan itu menjadi yaitu ringan terhadap kita, maka kata Nabi, ija'alul khaira adatan, jadikan olehmu kebaikan itu sebagai adat, perkara yang terbiasa. Maka jangan tinggalkan perkara kebaikan, selalu dikerjakan perkara kebaikan, supaya dengan selalu dikerjakan tersebut terbiasa ia dalam kebaikan, maka manusia tersebut maka selalu dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tentang akhlak yang baik. Dibiasakan dengan akhlak yang baik, sehingga dengan dibiasakan akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk, sifat yang buruk akan hilang, sifat yang tercela akan hilang dengan dibiasakan akhlak, berkelakuan dengan akhlak yang mulia, berkelakuan dengan akhlak yang dipuji, sehingga dengan akhlak tersebut Allah mengangkatkan derajatnya manusia, Allah mengangkatkan martabatnya manusia dengan memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sari berita, PMI diharapkan jadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Berikutnya konflik warga desa Cepu, Kota Sebulu Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemkab Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2: Organisasi ini semata-mata untuk kemanusiaan, membantu saudara kita, tapi itu yang sedang berjuang, yang
1: Ketua PMI Aceh Mordani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan darah serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Konflik warga dengan konflik warga desa Cepu, Kota Sebulu Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Puluhan warga desa Cepu, Sebulu Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
4: Ini dari Senin kemarin sampai ini hari Selasa. Jadi itu diingkari. Tingkat wali kota aja berani perusahaan ini diingkari. Apalagi bagaimana di sini.
5: Jadi untuk tuntutan hari ini, Pak?
4: Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada. Nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
3: Tudingan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kota Sebulu Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
4: dengan terhambatnya daripada apa ini aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu pada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang Bapak-bapak perlu ketahui adalah yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah. Dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat, itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah berkisar 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami, ya kan, akan merugikan ke semua pihak.
3: Selain itu, Netap juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atu Benggala, Kabupaten Nagan Raya, gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
7: Tiga tu dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kebijakan dicabut. Dia yang harapkan. Jadi baik galak berkudut kamu ke mana kudut.
6: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Atuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
3: Rumah Sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima saudara tamu berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Situ kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara-saudara semua perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
2: Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara informasi yang terakhir, IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
5: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan, selalu menolak. Saya nggak berani jadi ketua panitia. Nanti ada laporan, begana begini. Kalau nggak jadi MC, nggak berani juga. Mungkin dari pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
4: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
6: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia bilang tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus.
4: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sejapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Gamblang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.